Utusan saudara-saudari terkasih, hari ini Santo Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah, hidup dengan semangat justru untuk saling melengkapi dan menghasilkan buah melimpah. Apakah talenta yang kita miliki sungguh digunakan untuk membangun kebaikan bersama? Kepedulian dan kemurahan hati Allah hendaknya menjadi pegangan bagi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa penutup.

ini. Hidup Anda selaras dengan kehendak-Mu. Satukanlah arah pandangan kami dengan pandangan Yesus Putra-Mu dalam melayani sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.

ekstasi. Pada hari ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2006, hari Minggu biasa yang ke-25. Yang pertama, atas nama umat dan pengurus Stasi Santa Teresa, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gilbertus Diarus yang telah mampir di Barat Sabar kesempatan Minggu pagi ini. Juga kepada semua petugas Turki, Rektor, Pemasmur, Warumat, juga pendiakon pembagi komuni, adikar, organis, operator sosistem, dan seluruh umat. Kolektif pertama, kolektif minggu lalu, kolektif pertama dan kedua, misa di pusat paroki, Rp3.360.000, kolektif misa sore di pusat paroki, Rp2.800.000, dan kolektif ketiga, Rp194.000. Kolektif di stasi Sanggai Setnya, Rp590.000,

0: sur la rive nord à Terra, au Majmo Al-Din Yama, organisme Babak Ibrahim Aute, porte bersiam, Chapel para umat lingkungan Santo Franciscus Assisi. Jadi minggu depan kita masih ke barat sana. Jadwal KTKC bulan kitab suci untuk iman Islam di Stasiun Katedesia pada hari Selasa 22 September 2006. Yang pertama lingkungan Santa Maria, fasilitator Ibu Fisna Tiagi, tempat rumah warga Bapak Franciscus Ekong, alamat belakang tanah podium jam 5 sore. Dua lingkungan Santa Andreas, mimpin Bapak Matius Sinubur, tempat rumah keluarga Bapak Yohani Sendra, Jalan Trans Papua pada jam 5 sore. Tiga lingkungan Santo Franciscus Assisi, alamat Jalan Trans Papua dan Meteo pada jam 5 sore. Empat lingkungan Santo Stefanus, fasilitator Bapak Agustinus Tandarova. Tempat rumah keluarga Bapak Bia Desoy, alamat perumahan Pegawai Ampera pada jam 5. Lingkungan Santo Lansi saja yang 23 September. Jamnya sama pada jam 5 sore. Kemudian pengumuman dari Panitia Pesta Pindung Santa Teresa dan Natal tahun 2006 dan tahun lalu 2007 ditujukan kepada ketua-ketua lingkungan, koordinator dan anggota panitia merencanakan beberapa kegiatan diantaranya satu membaca rasulullah kitab suci peserta remaja SMP atau sederajat tiap lingkungan dua kelompok, satu kelompok berjumlah 3 orang campuran putra dan putri. Materinya, materi lomba bersumber dari bank KTKC BKSM tahun 2006, juri 3 orang, pertama prodiator, 2 bapak yang kedua, alansian, alansi, teh celup, susu, telur, beras, dan lain-lain. Sumbangan dapat dikumpulkan di Ibu Amalia Wayot dan Ibu Yolinta Tabiarot. Dukungan dari pengurus lingkungan berupa data lansia dan orang sakit dari setiap lingkungan dikoordinir oleh pengurus lingkungan dan diserahkan kepada Ibu Yohana Vera Ula. Waktu pelaksanaan aksi sosial, pembersihan lingkungan dan patung Santo Santa Pindung dilaksanakan sepanjang bulan September 2006 diatur oleh pengurus masing-masing lingkungan. Kunjungan kasih akan dilaksanakan sesuai dengan pelatihan tor. Pelatihan tor dilaksanakan mulai hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Mulai Senin 27 September adalah hampir 2 minggu latihan dan masih sangat minim sekali. Sementara kita tanggal 1 Oktober tinggal 1,5 minggu lagi, tinggal sekarang itu 10 hari. Harap partisipasi umat sekalian, khususnya bapak-bapak mendukung tenor dan bas, kita mulai latihan besok hari Senin jam 6 sore bisa mulai. Tentunya setelah ibadah ini ada pertemuan koordinasi panitia, diharapkan kehadiran seluruh panitia, koordinator anggota SFI dan juga ketua-ketua lingkungan. Kemudian demikian pengumuman, terima kasih atas perhatian umat sekalian. Yang berikut dari CU Sinan Papua Selatan. Kepada calon anggota CU Sinan Papua Selatan TPB Sinubur bahwa akan ada pelaksanaan pendidikan wajib anggota pada hari Jumat dan Sabtu 25 dan 26 September 2006 tempat kantor CU SPS Jalan Alimok atau dekat SPPU Harapan Tanah Merah. Waktunya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pendaftaran tanggal 1 sampai 24 September 2006. Pengumuman ini bersifat undangan resmi. Demikian warta paroki dan stasi. Maaf, ada satu lagi. Untuk petugas tanggal 1 Oktober perayaan pesta pindung tor dari tor stasi Santa Teresa, Letor Agustin Ayubari, dua umat Ibu Katarina Apai, pemasmur Ibu Maria Boriti Tinggiri. Demikian warta stasi dan paroki. Terima kasih dan selamat berakhir.
1: Minta maaf ada tambahan sedikit. Selain sebagai prodiakon, saya juga hadir sebagai koordinator seksi KTKC paroki. Saya berharap bahwa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di setiap lingkungan mengikuti dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir itu berkelanjutan atau ada hubungannya. Pertemuan pertama tentang pembaharuan hidup, ketiga kita diajak untuk ambil bagian dalam komunitas hidup beriman, dan pertemuan yang terakhir nanti kita diajak untuk kehidupan yang kekal. Jadi kalau pertemuan pertama, kedua, ketiga tidak ikut, baru tiba-tiba masuk ke pertemuan yang keempat, nanti kita bingung sendiri karena kita tidak tahu awalnya dari mana. Karena itu Bapak Ibu, Sebagai koordinator sesi KTKC, saya sangat mengharapkan supaya kita terlibat aktif di dalam kegiatan pendalaman kitab suci ini. Kita orang Katolik kan kadang-kadang jarang baca kitab suci. Karena itu di bulan yang istimewa ini, harap terlibat untuk kita sama-sama mendalami kitab suci sesuai dengan tema. Saya kira itu saja tambahan. Terima kasih untuk perhatian. Mari kita bangkit berdiri untuk kita memohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan serta rencana dan pekerjaan kita selama sepekan yang akan datang senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Selesai. Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto.

Ingat di frekuensi 90.3 MHz sudah kita ikuti siaran ibadah Minggu pagi dari Gereja Kilometer 1. Kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigul, dengan serangkaian lagu-lagu di pagi hari ini menjelang siang ya, hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, akan menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu, juga informasi pendengar, menemani akhir pekan Anda di siang hari ini.

RRI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

Di frekuensi 90.3 MHz untuk Anda yang saat ini baru pulang ibadah, yang lagi berkumpul dengan keluarga, menikmati kebersamaan ya, manfaatkan sebaik mungkin kebersamaan di akhir pekan tentunya sudah ditunggu-tunggu, ataupun juga mungkin kebersamaan Anda di hari ini merupakan rencana dari beberapa hari kemarin ya. Mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan ataupun juga aktivitas yang mungkin hendak dinikmati bersama keluarga yang saat ini lagi bersama Anda. Kami yang bertugas masih menemani dengan guru rohani pendengar hingga nanti di pukul 10 kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia ya, menyapa Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik juga. Selamat beraktivitas pendengar, selamat berkumpul ya di kampung. Biasanya di akhir pekan ada keluarga dari kota yang hendak berlibur atau mungkin sekedar mengunjungi Anda di sana ya. Selamat menikmati kebersamaan, dan ada yang juga mungkin lagi menanti keluarga yang mungkin sudah janjian untuk ke kampung ya. Oke, pastinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, memberikan yang terbaik menyambut orang tercinta Anda. Kami yang bertugas ya terus masih menemani Anda pendengar. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangga.

saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata, ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Pendengar, sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, lebih 7 menit. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu di pagi hari ini. Kami cukupkan lagu-lagu rohani. Pendengar, saatnya kita akan nikmati lagu-lagu pop Indonesia bersama Anda yang saat ini lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga ataupun bersama

diketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

0: Putih.
1: Pendengar pukul 10 lebih 32 menit, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu untuk yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang ya. Ya, tidak ada kata libur untuk ibu rumah tangga. Tetap semangat ya. Menyiapkan yang terbaik untuk keluarga ya, mulai dari makan, mulai dari pakaian, mulai dari perlengkapan yang dipakai nanti. Ya, tetap terhibur juga dengan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan. Kami informasikan pendengar, tambang ilegal sulit diberantas. Penindakan pemerintah perlu diperkuat. Ini dari rri.co.id Jakarta. Pendengar, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengungkapkan tambang ilegal tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal. Pertambangan ilegal memang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Titiknya cukup banyak, kata Rizal Kasali kepada Pro 3 RRI. Rizal menekankan tambang ilegal sulit diberantas karena kegiatan tersebut melibatkan pendanaan besar serta jaringan perlindungan di berbagai daerah. Ya, informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda dengan lagu-lagu, juga informasi yang akan terus Yuli bagikan untuk Anda.

0: diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada aku pegang HP terus, lebih baik coba aku baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Semua. Ah. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, ah, kalau mau gas.
2: Campur dengan
1: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya. Ah.
4: Hitam kulit keriting rambut aku babu.
5: Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu diberi nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tetek nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi pace mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Okay, pendengar, selamat pagi menjelang siang ya. Sudah pukul 10:48. Buat Anda yang lagi memantau siaran kami di Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun berada, selamat menikmati hari Minggu, hari yang indah untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, beribadah, dan mungkin mengisi kembali semangat setelah menjalani aktivitas selama sepekan. Semoga minggu ini pendengar ya dapat membawa ketenangan, kebahagiaan, dan berkat bagi kita semua. Apapun kegiatan pendengar di hari ini ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama orang-orang tercinta, dan awali hari dengan rasa syukur. Tetap bersama kami pendengar di frekuensi 90.3

frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang menyapa pendengar yang lagi ada di garis belakang ya. Saat ini lagi sibuk-sibuk. Ya, semoga di siang hari ini Anda selalu terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti di pukul 12 pendengar kita akan masuk dalam acara musik lepas lelah.

kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Pendengara, pukul 11.27 menit ya, Yuli masih menemani Anda. Kalau Anda yang lagi beraktivitas di garis belakang, pastinya hari Minggu saat kumpul bersama keluarga, biasanya yang sederhana yaitu menyiapkan menu untuk bisa dinikmati bersama ya. Mungkin bingung atau lagi memikirkan menu apa yang cocok dinikmati saat beramai-ramai. Ya, seperti mungkin Anda perlu memilih menu seperti ayam bakar atau ayam rica-rica. Ini cocok jadi menu utama. Ada mungkin juga ikan bakar sambal rica, nikmati disantap bersama nasi hangat. Bisa juga mie goreng atau mihun goreng. Ini juga mudah dibuat dalam jumlah banyak. Sayur tumis kangkung, pelengkap yang sederhana. Jagung bakar, cocok untuk saat sudah sore nanti. Dan mungkin Anda bisa melakukan atau menggoreng pisang goreng atau singkong goreng ya, teman ngobrol sambil minum teh atau kopi. Dan juga ada es buah atau es teh yang bisa menyegarkan Anda di saat Anda berkumpul dan saat siang yang begitu panas. Nah, hari Minggu memang paling enak ya kalau diisi dengan kumpul bersama keluarga. Menu sederhana yang Yuli sebutkan tadi kalau disantap bersama-sama pasti terasa lebih nikmat. Karena yang membuat makanan semakin istimewa bukan hanya rasanya tetapi kebersamaan di meja makan ya. Selamat menikmati suasana kebersamaan di siang hari ini. Pendengar, kami yang bertugas ya masih menemani dengan lagu-lagu juga informasi untuk Anda.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Ih, Deli ini dia putar lagu terlalu kencang-kencang sekali, ha. Semalam baru putar-putar lagu kencang-kencang sekali. Dia tidak tahu yang kita semua harus istirahat, kah? Mengganggu sekali, ya. Deli, ya. Kau buka pintu dulu, Deli.
1: Iya, ada apa, Ina? Orang ada dengar lagu baru.
0: Ih, kau dengar lagu tapi kau tahu kok ini sudah tengah malam ini. Kompleks rumah kos ini banyak yang sudah istirahat ini, ya.
1: Ih, terserah saya. Kamu tidur sudah.
0: Kita semua sudah tidur ini. Ada juga yang punya anak-anak kecil. Coba kau mau dengar lagu, kau pakai headset, kah? Mengganggu kita yang sudah tidur ini. Hah. You can do it, baby. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole. Deli, ya?
1: Memangnya kenapa dulu? Kamu putar lagu, ini saya punya rumah, ya?
0: Iya, betul. Memang aku punya rumah. Tapi kau tahu, Deli. Bukan kau sendiri punya telinga. Tapi kita semua punya telinga ini. Jadi kita semua dengar. Kau mau dengar lagu, sebaiknya kau pakai headset sudah. Supaya tidak mengganggu kenyamanan orang yang sudah istirahat.
2: Jaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak memutar musik atau lagu melewati ketentuan. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan adalah kewajiban bersama.
3: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

Ini nyara di frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang untuk yang lagi bersantai dengan keluarga, nikmati cemilan di siang hari ya, sambil menunggu waktunya untuk makan siang. Oke, kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu pilihan yang sudah Ili pilihkan untuk Anda. Selamat berakhir pekan ya pendengar, cuaca yang cukup bersahabat sehingga aktivitas dapat berjalan lancar. Kami masih menemani

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami yang baru tugas, senang sekali di siang hari ini dapat menemani Anda dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi siang hari ini. Pendengar, kami menanti partisipasi Anda ya di hari Minggu 20 September 2026 ya di 0811495433. Pendengar, ya, untuk yang lagi memantau siaran kami, selamat siang. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo. Siang, Bu.
0: Iya, siang. Selamat baik, selamat bergabung.
1: Terima kasih, Kakak. Request lagu dulu, boleh?
0: Mau request lagu apa?
1: Iya, request lagu dari Silviaan, Kau Yang Kucinta.
0: Kau Yang Kucinta, judulnya? Kau Yang Kucinta, punyanya siapa nih?
1: Silviaan, Kak, Silviaan.
0: Suaranya putus-putus, Silvia, Kak?
1: Iya, Kak, Silvia, Silviaan.
0: Oke.
1: Nah, judulnya Kau Yang Kucinta. Okay. Salam ya. Salam pertama buat kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Tetap semangat. Jangan lupa makan siang. Terus salam buat Karina yang tadi janji. Salam sayang. Semoga ibu dengan lagu yang akan dipelaikannya nanti. Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Merauke. Salam sehat. Ibu Natalia, terus Siguria, Kak Ayu Dimasohi, Putra Tengah, Pak Usu, yang di Flores namanya siapa? Oh, Bunda Ima juga, Kakak Tia, kan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika. Ayo, Kak, yang di dalam.
2: Selamat siang, Kak.
0: Baik, selamat siang.
2: Cuaca gimana? Panas kah hujan tadi malam sana, Kak?
0: Di sini cuacanya cerah.
2: Oh iya iya. Mas. Salam, saya request lagu ini Kak, lagu dari Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih.
0: Baik.
2: Salamnya pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat sehat, selamat bahagia, lancar rezekinya, panjang umurnya, selalu lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika, terima kasih sayangnya sayang, semoga bisa baik-baik saja di sana, dilancarkan

Baik pendengar Dua Sejoli yang tadi sudah bergabung di siang hari ini membuka jumpa kita. Dan pendengar, Yuli informasikan untuk Anda pendengar, mohon maaf sekali, yang mau request lagu, kami hadirkan lagu-lagu yang sudah terdownload, yang sudah tersimpan di folder kami ya. Untuk lagu-lagu yang ya harus Yuli cari, ini kayaknya tidak bisa Yuli hadirkan karena gangguan jaringan ya, yang kurang bersahabat sehingga belum bisa terdownload. Oke, untuk Anda semua selamat siang. Buat yang lagi santai di siang hari ini, yang lagi menikmati makan siang, semoga terhibur dan salam kompak selalu.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda di 0811495433. Pendengar, selamat siang. Buat yang lagi ada di pintu 5, pintu 7, buat yang ada di Asiki di Kem 19, yang ada di Prabu, dan yang saat ini lagi ada di mana saja berada, kami hadirkan lagu untuk Anda yang mau bergabung boleh di siang hari ini.

selamat siang, masih menemani Anda. Apa kabar buat yang lagi memantau siaran kami di RRI Digital? Para pendengar yang lagi ada di pintu 5, pintu 7 yang ada di wet sana di bawah menara TVRI, para pendengar yang ada di Bosowa, di Kalibening, di Pasar Mumanjokoa, dan pendengar yang saat ini lagi berada di sepanjang jalan bandara, semuanya selamat siang. Yuli juga mau menyapa untuk yang saat ini lagi ada di sepanjang jalan Trans Papua di titik nol sana ya, di Cafe Blessing ya, selamat siang saja untuk Anda yang ada di Jalan Ampera, yang saat ini juga lagi ada di Perumahan Ampera, di PLTD, di Perumahan PU, dan semua yang saat ini lagi memantau siaran kami. Semoga Anda di siang hari ini sudah pada makan siang ya. Kalau belum makan siang, sebaiknya Anda beristirahat, mengisi stamina Anda dulu. Oke, yang lagi bertugas tetap semangat juga untuk Anda. Kami masih menanti partisipasi

Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang. Baik, Anda boleh mencoba kembali ya. Dan Yuli yang bertugas masih menanti partisipasi Anda. Selamat siang yang masih ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik. Selamat siang untuk Anda. Oke, siang hari ini begitu cuacanya sangat-sangat panas ya. Mungkin Putu yang dingin-dingin seperti es teh, es cendol ataupun juga es pisang hijau ya. Menikmati yang dingin-dingin, apalagi ditemani orang-orang yang dicintai ya. Selamat berkumpul, selamat menikmati akhir pekan, dan selamat siang.

Okay, pendengar di dimanapun Anda berada, selamat siang. Ya, apa kabar buat yang lagi ada di Asiki di Camp 19, yang ada di Merauke, di Asiki, di Jayapura, di Palu, yang ada di Fak-Fak, dan juga para pendengar yang ada di seputaran Kota Tanah Merah. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Oke, pendengar, belum ada yang mau bergabung ya. Yuli akan coba hadirkan lagi tembang manis yang sudah Yuli siapkan di siang ini. Untuk yang masih ada di garis belakang, mungkin lagi beres-beres ataupun lagi santai bersama keluarga di ruang TV atau di bawah pohon di teras rumah ya, nikmati udara di siang hari ini. Selamat siang, selamat menikmati kebersamaan Anda.

Oke, pendengar hati yang salah mita talah hatu ya, semoga di siang hari ini ini Anda terhibur. Dan selamat siang Yuli menyapa buat yang lagi berada di Perumana Bongo, yang saat ini lagi ada di belakang SMA, yang ada di Iwot sana, para pendengar yang juga lagi ada di kilometer 3 Perumahan Pegawai, Perumahan Pejabat, semuanya selamat siang. Selamat menikmati suasana di siang hari ini ya, dengan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda. Ili juga mau menyapa buat para supir angkut, para pengemudi di siang hari ini ya. Jika sudah lelah sebaiknya beristirahat, mengisi stamina dengan makan siang dulu ya. Dan semoga kebersamaan dengan rekan kerja ataupun bersama keluarga dapat menjadi obat penghilang lelah ya, sehingga Anda bisa kembali beraktivitas.

dan semangat dengan pekerjaan Anda. Kami yang bertugas ya akan menghadirkan satu lagu terakhir ini sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games IG Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Shema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one.
2: Ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang. Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 먹고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilham, 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고, 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus, jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
1: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang keras, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami yang bertugas kembali menemani dengan lagu-lagu juga informasi, menemani aktivitas Anda di sore hari ini kembali ya setelah beristirahat siang.

0: Pendengar Anda kembali, kami informasikan di Cek Fakta. Kita masuk di segmen Cek Fakta pendengar. Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto ini kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menko. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitahuan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC di identik dengan unggahan akun Instagram @bckaquilkalbatim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya, diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, menku.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Jaka Budi Utomo. Budi Utama ya, yang dilantik sejak 23 Mei 2025. Informasi tersebut pendengar ya, jadi untuk Anda pendengar ya, Purbaya ditunjuk menjadi Ketua Bea dan Cukai, itu adalah berita hoax ya pendengar. Untuk Anda yang mungkin melihat atau membagikan informasi tersebut ya, mungkin sebaiknya dicek dulu kebenarannya sebelum Anda membagikan atau juga mempercayai informasi tersebut ya. Dipastikan dulu kebenarannya, dicek dulu sebaik mungkin ya pendengar. Baik, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang, selamat bersantai, selamat beristirahat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek Fakta. Pro 1 RRI.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 9 tadi. Saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan kami di Depart 3 bersama Yosefina yang akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

disabilitas memiliki hak yang sama dengan setiap individu lain dalam masyarakat. Hal-hal ini dilindungi oleh berbagai peraturan nasional dan internasional untuk menjamin kesetaraan, inklusivitas, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Beberapa hak-hak penyandang disabilitas diantaranya hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang mudah dan setara terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta komunikasi. Hak pendidikan. Mendapat kesempatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa hambatan. Hak kesehatan. Akses layanan kesehatan yang setara, termasuk pelayanan rehabilitas, pencegahan, dan pengobatan tanpa diskriminasi ataupun penolakan. Hak kerja dan kemandirian ekonomi. Peluang untuk bekerja secara adil dan mendapatkan kondisi kerja yang layak, serta dukungan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonominya. Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik. Mengambil bagian secara aktif dalam proses kehidupan masyarakat, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak perlindungan sosial. Akses layanan perlindungan sosial yang efektif seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program-program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif. Memperoleh dukungan agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam komunitas serta masyarakat luas tanpa hambatan.

Terima kasih mendengar di Kota Tanah Merah, bagian dimanapun saudara berada. Kami yang bertugas ya untuk lintas sore Bavendigo Lady Seminggu tanggal 20 September 2026. Saya Ina Kumia menemani Anda dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti dengan ragam informasi hiburan-hiburan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengisi waktu libur Anda bersama keluarga tercinta dalam segala apapun kegiatan-kegiatan saudara-saudari di hari ini tentunya. Oke, pendengar setia RRI yang mendiami 20 distrik 112 kampung, selamat siang ya, selamat hari Minggu juga bagi umat Kristiani di sana, dan yang pasti selalu bahagia, selalu menjaga silaturahmi ya, selalu menjaga kekeluargaan dan juga kegiatan-kegiatan di lingkungan tempat tinggal Anda bisa terlaksana dengan kerjasama yang baik. Oke, pendengar, siang ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya ini menemani ya dari pukul 14 hingga pukul 15 sore nanti ya. Oke, silakan Anda yang mau ikutan silakan di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau mengirim pesan singkat Anda di 0811 49 88 2.

0: Saya lagi bertugas, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Semangat aktivitas saya lancar, sukses, selalu dikayang oleh Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Terus salam buat Mbak Nadi Catherine Batu yang dari Jambi. Dan salam sehat. Semoga terhibur dengan lagu dari Aji Gile Malah Agak. Terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy yang Radio Marauke. Salam sehat, ayo gabung Ibu. Terus Ibu Natalisa, Bunda Ima yang ada di mana ya? Ayo gabung, ayo masalahnya Pak Ustri Mbak Kakak Tia, Putra Tengah dan buat sampai terkecuali selalu monitorin ya dari Pulau Satu Boven di selamat berhari ini untuk ayo sayang di dalam.
2: Kita Ina.
1: Iya selamat siang.
2: Saya request lagunya dari Timur boleh Kak Ina termonitor. Boleh Kak.
1: Lagu dangdut itu kan?
2: Lagunya termonitor itu. Salam pertama buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Ina baik-baik saja, diberi kesehatan pada Tuhan. Pertama kalau kita berkata, belum-belum.

0: Mbak Ina, Ice Trisnawati ya, rindu berat.
1: Ice.
0: Iya, Ice Trisnawati. Mm-hmm. Salam-salam ya Mbak Ina.
1: Boleh.
0: Salam yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Freddy, terus ada Dika di Taliabu ya bersama Purnama Sari, terus ada Bang Leo dan Putra Tengah, ada Pak Windy di Tokyo ya, ada Bang Luhut, ada juga ke Marcel di ND, Ibunda Ima, ada Bunda Wigati, ada Pak Danius juga ya, ada juga Bung Cliff yang ada di Manado ya, ada Ibu Ellen juga yang ada di Manado, ada Bang Benicio, terus ada Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ina dari asam pesawat tanpa terkecuali. Mbak Ina tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Ina dan keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih.
0: Makasih Mbak Ina, selamat siang. Dandut adalah kita.
1: Oke. Ya, pernah itulah penelpon kita dari Toli-Toli ya, Bunda Natalia, dan juga tadi ada Dika dan Cakra ya yang sudah ikutan. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request. Mana-mana ke persembahan kita siang ini.

0: Terima kasih mendengar di manapun Anda berada ya. Ayo suaranya kacamata hitam ya. Yuk mana hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Masih menemani dong semua dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada Ina.
0: Benar, Bunda Ima di Maumere, apa kabar?
1: Kabarnya Bunda baik selalu. Cuaca juga lagi mendukung siang hari ini.
0: Oke, okay, semua aktivitas berjalan baik, lancar.
1: Amin, amin. Okay. Semoga sebaliknya juga ya, Ade Ina.
0: Iya, terima kasih Bunda Ima.
1: Oke, okay, selamat hari Minggu.
0: Terima kasih Bunda. Ya silakan mau regus lagu dangdut dulu. Ya, boleh lagu dangdut miliknya siapa?
1: Suara hati adek dari Ida Laila.
0: Ida Laila.
1: Suara hati.
0: Oh suara hati, iya.
1: Iya.
0: Di kopi.
1: Baik, kita dengar suara hatinya Ida Laila seperti apa ya?
0: Iya.
1: Ida Laila mewakili suara hatinya Bunda.
0: Iya.
1: Oke, salam-salam. Salam pertama tentunya buat Ade Ina. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat
0: terima
1: Bang
0: kasih.
1: Andi bersama Mbak Dika, selamat siang. Salam sehat selalu di sana. Ada Bang Nasrun, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Putra Tenga. Selamat siang Putra, semoga sehat selalu bersama keluarga. Selamat hari Minggu. Ada Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto, ada Bunda Utri di Merauke. Terus ada Oma Depa di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo. Satu lagi ya, teman-teman di Jayapura, Serui, Nabire, semuanya Merauke, semuanya selamat siang. Dan salam sehat Tuhan memberkati. Buat Bang Marcel juga selamat siang. Terus buat Ade Ina, terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan Bunda kembalikan di studio dengan hormat.
0: Okay. Terima kasih juga Bunda, selamat
1: terima
0: siang.
1: Kasih.
0: Ya pendengar, Bunda Ima dari Maumere sudah ikutan. Di belakang Bunda Ima saya sapa dulu. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ina. Selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat siang.
2: Dari Papok menyapa.
0: Oke, pedatengnya. Apa kabar? Oh.
2: Kabarnya puji Tuhan di siang hari ini. Sehat selalu. Cuacanya juga ya terlalu panas.
0: Panas.
2: Mendung-mendung.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kemarin semalam sempat ada hujan.
0: Hujan ya. Hujannya hujan tidak terlalu lebat, ah. Bahkan juga hujan.
2: Oh,
0: berarti. Oke, silakan Putra Tengah.
2: Lagunya Roma Irama sama Elvi.
0: Oke, Roma ya.
2: Cinta dalam hayalan.
0: Cinta dalam hayalan. Halo.
2: Ya. Salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Boleh. Salam yang pertama untuk Mbak Ina, yang pertama juga. Salam juga untuk yang lagi beristirahat. Semoga berlibur dan dalam kesehatan. Oke, ada Bunda Natalia, ada juga Bintang Pratama, Ahmad Irwan, Bang Luhut, Panasron. Juga ada Gunawan Usho, Bang Usho juga di sana. Kemudian ada Pak Fedi Putri, Bang Siti Kamame, Bang Iwan juga. Kemudian Bang Irman, juga Bang Ramadan, Mbak Sorong, dan juga Bang Lai di Kalimantan Utara. dan juga ada Bang Kristinado, juga ada Bang dan juga semua-semua ya, Abu Naimah Mulewa, kemudian Bang Master juga di sini. Oke semua, tanpa terkecuali, dari A sampai Z, semoga terhibur dan salam kompak.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat siang. Buat
0: Anu, selamat siang juga. Ya, pendengar dari Fak-Fak, Putra Teng yang sudah ikutan. Saya sapa lagi satu penelpon kita. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Iya, sepertinya tidak berbicara ya. Oke, nanti mencoba hubungi kami ulang di dua line telepon kami dan satu layanan WhatsApp kami. Kami hadirkan ya lagu-lagu dangdut tadi yang sudah di request.

Baiklah yang mendengar di Boven Degel dan di mana saja berada, sudah pukul 14.58 menit ya waktu Indonesia Timur siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kami sudahi. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan, semoga kura-kura via udara dan yang pasti tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus melaksanakan rutinitas-rutinitas Anda pada suasana siang menjelang sore hari ini. Ya, pendengar, kita akan hadir, kita akan ikuti ya warta berita lintas tanah Papua sepekan dari RRI Nusantara 1 Jayapura. Namun kami hadirkan ya doa kerhimanilahi untuk bersama kita di siang hari ini.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Dari Bulog ada, dari Dolog ada, dari DPS ada, kemudian apalagi Satgas ada, seluruh OPD yang OPD pangan yang terkait juga ada. Dari itu kita berharap dengan informasi hari ini, tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
2: Mendagri mengapresiasi.
1: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
3: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Serapan APBD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai rata-rata 45%. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta kepada seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal sekitar 3 bulan. Berikut laporannya.
5: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%. Sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
6: Kita sudah punya yang namanya alur hukum. Ada tidak-tidak. Tapi ini semua tidak punya makna. Tidak ada dampak. Hingga kita ada makna tidak terimut. Salusan dan juga menunda-nunda rencana. Berhati-hati. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai dari
5: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
6: Saya tidak mau dengar, kalau lihat, kalau tinggi apalagi 3 bulan lagi kita tidak. Ada alasan teknis, administrasi, lambat yang ada terus, saya tidak mau dengar. Cepat-cepat, maka pada, memperbaikan, dan wajib menjalankan oleh semua.
5: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Wina Umasugi melaporkan.
4: Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah di kawasan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura yang terjadi pada 10 September yang lalu. Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial OR, 26 tahun, pelaku pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis 10 September 2026 yang lalu terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur dan mengakibatkan 3 unit rumah dan 4 petak kos-kosan habis terbakar. Akibat kejadian tersebut, 8 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pembakaran itu dilakukan usai tersangka mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya. Dalam kondisi mabuk, tersangka membakar sejumlah rak telur dengan menggunakan bara api sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, rak telur tersebut dilempar ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dan salah satu rak telur yang terbakar jatuh mengenai sofa bekas di halaman rumah warga yang selanjutnya menyulut api dan menjalar ke bangunan lainnya. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pembakaran karena merasa kesal kerap dituduh warga menggali kabel di jalanan.
2: Adapun yang kena dampak daripada korban tersebut ada 8 keluarga, 3 rumah dan 4 petak kos-kosan. Cukup banyak juga. Dengan identitas pelaku yaitu OR, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada. Saksi yang sudah diminta keterangan sebanyak 6 orang. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu berawalnya diawali dengan minuman keras, minum, setelah itu menyalakan rak telur yang ada di seputaran TKP dengan cara membakar dengan rak tersebut, kemudian tersangka melempar. Ya, ini yang menjadi perhatian karena bukan hanya satu titik lemparan daripada rak telur yang dibakar, namun yang pada TKP ini mengenai sofa yang ada di TKP sehingga mengakibatkan kebakaran.
4: Dalam penanganan kasus itu, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan atas perbuatannya, tersangka OR dijerat dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
2: Pasal yang kita kenakan yaitu 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman 9 tahun penjara.
4: Sementara terkait dengan aktivitas penggalian kabel ilegal yang menjadi motif pembakaran, Kapolresta Jayapura Kota mengaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Kapolres menegaskan pihak pemilik kabel pun hingga saat ini belum membuat laporan resmi terkait dan kerugian akibat aktivitas dari pelaku. Arul Firmansyah melaporkan. PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Masyarakat akan diarahkan untuk menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut laporannya.
3: PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket akan dialihkan untuk layanan pengaduan, call center, dan pembelian tiket rombongan. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apun Gervasius Naibahu mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Sosialisasi tetap dilakukan, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
7: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT Pelni itu akan berubah fungsi. Jadi PT Pelni tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui Pelni Mobile maupun fitur-fitur web banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT Pelni.
3: Pelni, kata dia, saat ini mendorong pembelian tiket melalui Pelni Mobile dan perbankan mitra. Calon penumpang juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal lain jika tiket telah habis. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kapten Koops TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya,

0: kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Korps TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Korps TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
1: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
0: Arul Firmansyah melaporkan. Target pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2026 naik dari 307 miliar menjadi 313 miliar. Pemerintah Kota Jayapura meminta OPD kolektor bekerja maksimal dan memastikan seluruh penerimaan disetor secara transparan.
2: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD kolektor mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Target PAD Kota Jayapura yang sebelumnya 307 miliar kini disesuaikan menjadi 303 miliar rupiah. Sementara target PAD 2027 ditetapkan 318 miliar dan dalam RPJMD diarahkan menjadi 322 miliar rupiah. Rustan meminta OPD kolektor termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memperkuat koordinasi dan tidak bekerja santai. Rustan Saru juga meminta seluruh proses penyetoran PAD dilakukan melalui sistem digital untuk memperkuat transparansi dan mencegah pungutan liar. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan ramah, cepat, dan memberikan solusi. Lina Umasugi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk menertibkan aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kepada kendaraan yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai yang sudah berpindah tugas.
3: Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar apel kendaraan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan persoalan kendaraan dinas menjadi salah satu catatan BPK. Ia meminta pengelola aset dan inspektorat segera menyiapkan jadwal pemeriksaan seluruh kendaraan. Christian menyebut 8 OPD belum menyerahkan laporan kendaraan dinas meski telah mengikuti rapat. Ia meminta laporan tersebut segera disampaikan sebagai dasar pelaksanaan apel kendaraan.
4: Siang ini, teman-teman inspektorat dan aset, saya tunggu laporan 8 OPD itu jam 11 paling lambat. Setelah itu baru kita keluarkan surat di mana kita akan apel kendaraan. Apa kendaraannya Bapak Gubernur bilang beliau akan pimpin langsung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya permasalahan karena ada banyak kendaraan dinas yang masih tahan dan belum diserahkan. Baik oleh pimpinan lama, tapi juga staf-staf yang sudah pindah tugas dan pindah tempat kerja.
3: Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang wajib dikembalikan setelah tidak lagi digunakan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 49 perkara pidana yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti dari 49 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, badan pengawas obat dan makanan, serta kuasa hukum dari para tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sihotang mengatakan, dari 49 perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan

0: tersebut 8 perkara berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sedangkan 25 perkara lainnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Selain barang bukti narkoba, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti dari perkara tindak pidana kesehatan berupa puluhan botol minyak tawon palsu. Sementara itu barang bukti dari tindak pidana kejahatan anak berupa pakaian dan barang bukti lainnya.
1: Telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 49 perkara. Dari 49 perkara itu, ada 33 perkara tindak pidana narkotika dari yang 49 itu. Ada barang bukti juga terkait perkara tindak pidana kesehatan dan juga ada perkara tindak pidana anak, barang buktinya berupa pakaian. Ini perkara dari bulan Januari sampai saat ini.
0: Royal Siwota menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sejak Januari hingga September 2026. Adapun para terpidana dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jenis perkaranya. Royal Siwota menegaskan, dari 49 kasus tindak pidana tersebut, yang paling menyita perhatian adalah kasus kejahatan narkotika. Sebab kasus ini menjadi paling dominan yang ditangani selama periode Januari hingga September 2026. Untuk itu, kasus ini harus menjadi perhatian khusus bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika.
1: Kalau yang paling besar itu narkoba, kan dari 49 itu tadi ada 33 itu kasus narkoba. Dari 33 itu 8 sabu-sabu, ada 25 ganja. Tentu itu berpengaruh kepada generasi penerus kita. Tentunya bukan cuma kita, tapi semua bahu-membahu untuk memberantas narkoba ini. Pesan-pesan kami kepada masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkoba, jangan sampai terlibat di sana karena selain menghancurkan masa depan juga menghancurkan generasi muda.
0: Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura meminta evaluasi ketat terhadap capaian dan serapan APBD tahun 2026. BPKAD dan Bapeda diminta untuk memetakan OPD yang berpotensi tidak mampu menyerap anggaran hingga akhir tahun. Berikut laporannya.
2: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%. Sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
3: Kita sudah punya yang namanya audit hukum. Ada tidak tidak. Tapi ini semua tidak punya makna. Tidak ada dampak. Dijadikan saja makna tidak terima. Tantang dan tunda menunda-nunda rentang. Bekerjaan. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh APBD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor murah untuk kita semua. Sudah lewat pada waktu. Dari diri terus dinas pekerjaan umum pada rakyat. Capaian yang prosentase dari sisi keuangan hanya 33%. Padahal mulut adalah bakal OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
3: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, kalau tinggi atau lagi 3 bulan lagi, tidak. Ada alasan teknis, administrasi, lama-lama resolusi, saya tidak mau dengar. Percepat, mata padang, mau sampaikan, terwajib, menjalankan oleh semua.
2: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Wina Umasugi melaporkan.
0: DPR Kota Jayapura menggelar rapat paripurna penetapan APBD perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2006 dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pembahasan perubahan APBD ini momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan berdasarkan Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Jayapura diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp1,52 triliun, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,56 triliun.
5: Kita semua memahami bahwa APBD perubahan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan, serta bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perubahan APBD yang sesungguhnya sedang kita lakukan dalam melakukan penyusunan terhadap strategi pembangunan daerah, pemerintah Kota Jayapura tidak ingin perubahan APBD hanya dipahami sebagai koreksi administratif terhadap dokumen anggaran. Tetapi kita ingin menjadikan perubahan APBD sebagai momentum konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan.
4: Sementara Ketua DPR Kota Jayapura Teos Ayomi menjelaskan bahwa perubahan APBD ini akibat perubahan asumsi umum, pergeseran anggaran, penataan silpa maupun kondisi darurat. Oleh sebab itu, ia menegaskan tambahan anggaran tidak boleh hanya berujung pada peningkatan aktivitas birokrasi, melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Saya jelaskan bahwa pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 untuk memberikan bobot yang merupakan catatan serta rekomendasi Dewan terhadap materi sidang Dewan yang terhormat ini yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif. Maka sebagai pimpinan Dewan, kami mengharapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan melalui alat-alat perlengkapan Dewan, baik itu Badan Anggaran Dewan dan Komisi-Komisi Dewan, maupun fraksi-fraksi Dewan untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengkaji dan membedah materi KUA PPAS perubahan RAPBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
4: Diketahui adapun penyesuaian target tersebut menyebabkan defisit anggaran naik menjadi 37,21 miliar sedangkan defisit sebesar 5 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah seperti peningkatan silpa dan penyertaan modal daerah sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar 37,21 miliar yang berada dalam kondisi berimbang. Nalik Saulia melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali tersedia pada Natal dan Tahun Baru 2026.
8: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru 2026. Dinas Perhubungan Papua telah mengusulkan program tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Papua Matius Wali mengatakan pembahasan awal bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan. Jumlah kuota masih menunggu hasil evaluasi program mudik gratis tahun 2025.
9: Untuk kuota mudik gratis kita harus melihat juga hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025. Sehingga itu yang menjadi catatan kami untuk mengusulkan kembali di tahun 2026. Jadi kalau dari segi peningkatan, ya nanti cenderung dari permintaan masyarakat sendiri.
8: Wali mengatakan permintaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota. Informasi program juga akan dipublikasikan lebih awal agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan. Selain mudik gratis, pemerintah Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Pemerintah juga merencanakan angkutan penyeberangan di Danau Sentani untuk memperkuat konektivitas transportasi. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Empat provinsi di tanah Papua diminta untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN mendorong 4 provinsi di tanah Papua untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan berbasis data guna menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kesehatan ibu dan anak. Upaya tersebut dibahas pada Forum Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK yang diikuti oleh perwakilan Kemendukbangga, BKKBN, dan Beperida dari 4 provinsi di tanah Papua, baik itu secara online maupun offline. Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, mengatakan forum tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran saat ini mengharuskan pemerintah menyusun kembali skala prioritas agar program kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berbagai program prioritas penguatan keluarga dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
10: Dari peta jalan kependudukan khususnya kita di Papua ini kan kita sudah lakukan pada tahun 2026, tetapi kenyataannya karena berpengaruh kepada kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat prioritas sehingga menjadi program utama yang bisa dilakukan di setiap daerah, terutama di tingkat provinsinya seperti apa, di kabupaten seperti apa. Karena sasaran kita bagaimana kita juga memerangi masalah inflasi, juga stunting, dan juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena kita harapkan bahwa di tahun 2045 itu kita diwujudkan generasi emas Indonesia. Ini sebagai satu acuan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita Papua tertinggal. Harapan merefresh untuk ya bisa akhir daripada belum mengakhiri tahun 2026, ya kita harapkan ada sedikit yang bisa kita paketkan di dalam perencanaan Bapeda ke depan atau Baperida di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Kemendukbangga BKKBN, Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto, menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menjelaskan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai tekanan ataupun persoalan di masing-masing daerah, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, tingkat kesehatan, hingga kematian ibu dan anak. Di kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyusun respon melalui rencana aksi dan target realistis secara bertahap yang dituangkan dalam peta jalan pembangunan kependudukan.
11: Nah, ketika nanti itu anggarannya tidak mungkin disupport oleh pemerintah daerah, kami di pusat bisa mencoba untuk mencarikan, tapi asalkan ada dokumennya. Kalau nggak ada dokumennya, gimana kita mau menyiapkan support? Seperti kami bilang tadi, kita punya DAK, tapi kita mana tahu ternyata di Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten misalkan di Mapi, itu kan beda. Yang satu membutuhkan, satu nggak membutuhkan. Nah, kalau kita dapat data itu, mungkin pada saat kita merencanakan DAK, bisa kita alokasikan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi yang penting adalah ketika mereka pulang nanti, mereka sudah mulai berpikir bahwa menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan data dan tekanan yang ada di masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda.
7: Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto menegaskan, persoalan kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas anak menjadi perhatian penting dan program keluarga berencana akan tetap berjalan, namun bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas. Bonifacius Prasetyo berharap penguatan perencanaan berbasis data di 4 provinsi tersebut dapat mendukung pengendalian persoalan kependudukan sekaligus memaksimalkan bonus demografi menuju terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Arul Firmansyah melaporkan. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Jayapura masih berjalan dengan progres sekitar 4-5%. Pemerintah daerah diminta untuk terus mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat.
8: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 75 di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 4-5%. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan terus dikawal pemerintah daerah. AHY menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan sekolah rakyat terpadu 75 di Jayapura Jumat kemarin. Ia meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan progresif dan sesuai target.
12: Ada 3 lokasi yang sedang dipersiapkan. Yang pertama di Kota Jayapura sendiri, ini sudah dimulai tapi memang progresnya baru sekitar 4-5%. Nah, ini perlu kita kawal terus, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, termasuk yang ada di Sarmi, dan satu lagi di Biak Numfor. Jadi untuk 2026-2027, 3 lokasi tersebut yang akan hadir sekolah rakyat di Provinsi Papua ini.
8: AHY Ia mengatakan pembangunan di tiga lokasi tersebut membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Karena itu ia meminta pekerjaan selesai tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel. Ketua Rakyat Terintegrasi akan menyediakan pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya meliputi gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, dan ruang rekreasi. AHY berharap pembangunan tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Rezki Kurniawan melaporkan.
7: Pendengar, demikian paket berita Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak.
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar ini kami di Warobko 97,5 MHz. Pukul 15.41 menit ya waktu Indonesia Timur, Anda masih terus menikmati suasana sore ya, tentunya dengan keluarga. Anda juga yang menikmati panorama sore di Sungai Digul ya, tentunya para remaja, putra putri, ya anak-anak yang juga saat ini sedang menikmati suasana sore di Sungai Digul ya, semoga menjaga keselamatan juga karena terpantau juga ya setiap hari Minggu ini, apalagi Sungai Digul yang masih surut ya, ya membuat ketertarikan sendiri ya untuk menikmati suasana sore di Sungai Digul bersama keluarga tercinta. Ya, yang pasti juga menjaga keselamatannya bila bermain di sana ataupun mandi di Sungai Digul ya, karena banyak sekali pengunjung yang datang ya, di seputaran ataupun di bantaran Sungai Digul ya, yang tentunya sore ini harus kita waspada ya dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama, terutama keluarga Anda di rumah ya. Yang pasti selalu menjaga jarak ya bila Anda mandi di Sungai Digul ya, tidak rapat-rapat ya, tidak dekat-dekat karena sore ini juga terpantau ramai di sana, sehingga selalu menjaga kebersamaan, menjaga kenyamanan di Sungai Digul. Oke, saudara pendengar, Anda juga mengisi waktu sore Anda di rumah ya dengan kegiatan-kegiatan rutin, mungkin beres-beres rumah ya, ataupun menyiapkan pakaian seragam dan sebagainya, semoga dilancarkan. Kami terus hadir dengan lagu-lagu pilihan ya sore hari ini hingga nanti pukul 16, juga ada informasi hiburan terus mewarnai suasana sore kita bersama. Hingga pukul 17 ya akan disampaikan ya Warta Berita Daerah Subang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Terima kasih pendengar di Bovendigo dan dimanapun berada. Pukul 16:36 ya waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar lirik kami di Warobgo 97.5 MHz. Ya, pendengar di Bovendigo dan sekitarnya, informasi dari rri.co.id. BMKG ungkap hujan di Jakarta sekitar dan sekitarnya dipengaruhi modifikasi cuaca. Saudara dari Jakarta dikabarkan hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya selama 2 hari terakhir dipengaruhi operasi modifikasi cuaca atau OMC. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari. Pada 18 hingga 20 September 2026, Sekretaris Utama BMKG Gus Wanto mengatakan pelaksanaan OMC dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Bandara Pondok Cabe menjadi basis pelaksanaan di Jakarta, sedangkan Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastra Negara Bandung untuk Jawa Barat. Gus Wanto menambahkan pelaksanaan OMC dilakukan ketika terdapat dinamika atmosfer Kelvin yang melintas di wilayah kedua provinsi tersebut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca. Ya, berikut itu informasi terkini terupdate yang Anda bisa simak lebih jelasnya di situs resmi rri.co.id. BMKG ungkap hujan di Jakarta dan sekitarnya dipengaruhi modifikasi cuaca.

sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, terus bersama kami di 90,3 MHz Prosotera Re Bovendika. Ya pendengar, kami hadirkan informasi dari rari.co.id yang mana Kolintang Indonesia siap tampil di Paris bawa misi diplomasi budaya hingga UNESCO. Saudara dari Jakarta, dikabarkan Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI Kantor UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Isnan Kolintang Nasional, Pinkan, Penny Iriana Marsetio mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah Pinkan menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Komponis dan etnomusikolog Dr. Frankie Raden mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Menurut Frankie, repertoire di KBRI dapat mencakup lagu nasional dan lagu daerah. Lagu seperti Bagaimana Negeri dan Indonesia Pusaka disebut dapat dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa. Sementara itu, penampilan di UNESCO memiliki misi berbeda karena Kolintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Ia mengatakan penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan Kolintang sebagai musik yang dapat dimainkan dalam berbagai genre. Ya, pernah itu informasi Kolintang Indonesia siap tampil di Paris bawa misi diplomasi budaya hingga UNESCO. Di menit 55 lewat dari pukul 16 ya, kita akan jalan pukul 17 ya, akan hadir penyampaian warta berita daerah sepekan untuk edisi penyiaran sore ini Minggu 20 September 2026.

Selamat sore saudara, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Woven Digol dengan Warta Berita Sopeka. Saudara, berita sepekan selengkapnya bersama saya Yosefina Komaya.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Satgas Yonif 714 Sintu Maroso berupaya hadirkan air bersih di Kampung Umap. Laporan selengkapnya disampaikan Yohanes Dekoden.
1: Musim kemarau yang cukup panjang saat ini menyebabkan sumber air minum ikut terpengaruh. Sumber air bersih yang dulunya dekat kini masyarakat harus mencari jauh ke dalam hutan sehingga boleh mendapatkan sumber air bersih. Melihat kondisi ini, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Darat RI PNJ Yonif 714 Sintu Maroso selain menjalankan tugas pokok mereka memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara. TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Yang paling penting saat ini di tengah musim kemarau panjang, Satgas Yonif 714 Sintu Maroso melalui Danpos Umap Serka Angga Puja Kusuma menyampaikan bahwa saat ini mereka tengah berupaya mengadakan sumur bor air bersih untuk masyarakat Umap.
2: Jadi memang kita bersama di sini, memang kendala kita, kekurangan kita apabila kemarau datang sumber air bersih itu sangat susah. Jadi itulah hati kami juga tergerak. Kita menyampaikan kepada pimpinan kami supaya diadakan sumur bor di Kampung Umap ini sehingga membantu masyarakat di Kampung Umap ini.
1: Ia mengajak seluruh masyarakat yang berada di wilayah perbatasan bersama-sama bangun komunikasi yang baik dengan Satgas sehingga pembangunan akan terus berjalan di perbatasan. Menyikapi program pengadaan sumber air bersih tersebut, salah satu warga Kampung Umap, Chris, menuturkan sangat apresiasi jika upaya yang akan dilakukan Satgas dengan mengadakan sumber air bersih satu kerinduan mereka sehingga masyarakat tidak jauh-jauh mencari sumber air bersih ke dalam hutan.
3: Adanya program dari TNI sendiri ini sangat membantu kami dan kami kira ini program yang sangat menyentuh langsung dengan kami masyarakat yang ada di Tapal Batas. Sekali lagi saya selaku masyarakat, saya mewakili masyarakat yang ada mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran TNI di tengah-tengah kami masyarakat.
1: Chris berharap kebersamaan yang telah dibangun TNI dan rakyat terus ditingkatkan sehingga masyarakat di Tapal Batas merasakan kehadiran pemerintah melalui TNI. Yohanes Dekoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, peralatan terbatas, selang bocor dan satu unit mobil damkar tak berfungsi hambat penanganan kebakaran di Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
4: Sehingga macam di pos ini kita 3.000 saja terbatas.
5: Penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Holombau mengatakan, salah satu peralatan yang menjadi persoalan adalah selang pemadam yang sudah mengalami kebocoran. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit, terutama ketika petugas harus menangani kebakaran yang lokasinya cukup jauh dari posisi kendaraan. Selain peralatan, kondisi armada juga menjadi kendala. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya 1 unit yang dapat beroperasi secara normal, sementara 1 unit lainnya masih mengalami masalah.
4: Peralatan ini yang paling penting itu peralatan ini, aduh, macam selang ini sudah bocor. Jadi sangat untuk menempuh jauh sekali 2 kilo, setengah kilo itu sudah tidak cukup. Dan ketiga itu mobil ini masih kendala. Mobil ini satunya hidup, satunya masih belum hidup, harus dorong, itu sampai sekarang ini.
5: Menurutnya, keterbatasan armada dan peralatan sangat berpengaruh terhadap kecepatan petugas dalam menangani kebakaran. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, jumlah kejadian yang harus ditangani cukup tinggi. Lewi mengatakan pihaknya telah ikuti pertemuan dan koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu hadir unsur masyarakat, TNI, DPR, serta pihak terkait lainnya. Ia menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bovendigul, terkait kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran. Lewi berharap dukungan pemerintah dapat segera diberikan sehingga petugas memiliki sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan pada masyarakat terutama selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, peringatan Har Hubnas ke-55 Dishub Bovendigul gelar aksi sosial untuk masyarakat berupa bantuan air bersih dan donor darah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Thomas Yumlian.
6: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55, Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul menggelar aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Aksi sosial tersebut meliputi donor darah dan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Tanah Merah. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul yang juga Ketua Panitia Kegiatan Yohanes Marto mengatakan, kegiatan sosial ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Dishub terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, bantuan air bersih diberikan karena dampak fenomena El Nino yang berkepanjangan menyebabkan sejumlah sumur milik masyarakat mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Dengan bantuan air bersih sekitar 36.000 liter, ya. 36.000 liter itu ada beberapa titik yang kami fokus untuk pembagian. Nah, yang pertama itu titiknya itu di belakang pasar. Nah, itu sekitar 6 profil air atau sekitar 6.200 liter. Karena satu profil itu kan 1.200. Nah, kemudian titik yang kedua itu kami distribusikan juga ke Tempe. Sekitaran Tempe itu sekitar 6.200 juga, 5 profil. Kemudian di perumahan Ambongo sama 6.200 atau 5 profil. Kemudian di belakang pasar dan terminal itu 6 profil. Kemudian juga ada di perumahan masyarakat di Ampera, itu juga 6 profil. Dan yang sisanya itu ada terbagi, ada beberapa titik, ada di Gang BTO, kemudian ada di
6: Sementara itu, kegiatan donor darah juga akan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah di RSUD Bovendigul. Yohanes menjelaskan selama ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kerap menghadapi kendala ketika membutuhkan darah. Karena itu, melalui kegiatan donor darah ini, pihaknya berharap dapat membantu memenuhi ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Yohanes pun menambahkan aksi sosial tersebut menjadi bagian dari semangat peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 sekaligus momentum bagi jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Thomas Yemlain, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebanyak 289 ton beras bantuan pangan akan disalurkan kepada masyarakat di Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
8: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan alokasi bantuan beras berasal dari pemerintah pusat berdasarkan data Kementerian Sosial. Untuk Kabupaten Bovendigul, beras yang akan disalurkan sebanyak 289.140 kg. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Sosial. Pemeriksaan beras dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk memastikan bantuan yang disalurkan memenuhi standar kualitas dan kuantitas.
9: Untuk Kabupaten Bovendigul ini kita akan menyalurkan beras sebanyak 289 140 kilogram. atau 200, kurang lebih 289 ton di sini. Nah, data tersebut itu kita dapatkan dari data Kemensos, artinya bahwa data itu bukan dari Bulog, itu kita terima semuanya dari pusat. Untuk distribusiannya ini tadi kita sudah bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati untuk persiapannya, untuk apa namanya pemeriksaan kualitasnya, bahwa kualitas yang nanti akan kita salurkan benar-benar layak baik kuantitas maupun kualitasnya.
8: Fajar mengungkapkan sesuai dengan perintah Badan Pangan Nasional, bantuan pangan yang disalurkan merupakan alokasi Juli hingga September atau selama 3 bulan. Bantuan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg per bulan. Untuk 3 bulan, bantuan tersebut disalurkan sekaligus sebanyak 30 kg untuk setiap penerima. Dan penyaluran di Kabupaten Bovendigul mencakup 20 distrik. Dirinya juga mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul atas sinergi yang terjalin bersama Bulog, khususnya dalam kegiatan ketahanan pangan dan penyaluran bantuan pangan.
9: Tanpa adanya sinergi dengan Pemda, kita juga tidak akan menyalurkan bantuan pangan ini, tidak akan lancar. Sungguh untuk itu kita apa namanya mohon bantuannya, sinerginya kembali kepada Pemda, baik Pemda maupun juga TNI, mungkin juga Polri, akan untuk kelancaran dari penyaluran bantuan pangan ini, bahwa bantuan pangan ini nantinya kita akan salurkan tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu.
8: Ia berharap untuk jalur sungai yang saat ini mengalami kekeringan sebelum batas waktu pada bulan September sudah turun hujan, sehingga proses penyaluran dapat berjalan dengan lancar. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Bupati Bovendigul meminta penataan nakes berbasis kebutuhan. Selengkapnya dilaporkan.

0: adalah kebutuhan pelayanan, kompetensi, beban kerja, dan kondisi masing-masing fasilitas kesehatan. Tenaga profesional harus dimanfaatkan sesuai dengan kompetensinya.
1: Ia berharap hasil rapat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menghasilkan keputusan yang dapat segera dilaksanakan. Penataan SDM tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian standar pelayanan minimal. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, pelantikan pejabat Bovendigul 17 dan 29 Maret lalu masih dalam proses gugatan hukum. Selengkapnya dilaporkan Sabdianing Nur.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan pelantikan pejabat yang dilaksanakan pada 17 dan 29 Maret lalu saat ini masih dalam proses gugatan hukum. Dirinya menyebut gugatan terkait pelantikan 17 Maret telah mengikuti proses sidang. Sementara pada minggu kemarin kembali ada beberapa kelompok yang memasukkan gugatan. Dirinya berharap semua pihak bersabar dan menunggu proses hukum selesai. Ia juga menyampaikan pesan kepada pihak non-OAP agar tidak mempengaruhi orang asli Papua untuk ikut menandatangani gugatan. Roni menyebut pergantian pejabat merupakan hal yang dapat terjadi setiap kali terjadi pergantian pimpinan. Menurutnya, kinerja ASN yang telah dilantik akan dilihat dalam 3 hingga 6 bulan ke depan dan akan dilakukan evaluasi.
4: Sama titip pesan untuk orang Kalimantan Barat. Orang Papua tidak perlu terjebak. Kami sudah memberikan penjelasan. Setiap ganti pimpinan, bupati pasti akan ganti juga. Setiap tahun baru kali ini yang dapat gugatan. Kita akan jalani. Nanti saya titip pesan untuk menguat. Kita stop dan jangan tinggal orang Papua di situ. Sudah terbukti. Orangnya tidak tahu, ikut asal-asal tanda tangan misalnya. Kita sudah lihat, nanti 3 bulan berikut atau 6 bulan pas ada evaluasi. ASN sudah berjanji, ini kerja saja. Itu namanya rakus. Rakus jabatan.
3: Bupati menyebut ASN yang mengajukan gugatan sebagai pihak yang dinilai menginginkan jabatan dan berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi ke depannya. Terkait proses hukum yang masih berjalan, Bupati meminta para ASN yang dilantik pada 17 dan 29 Maret untuk memberikan dukungan doa agar putusan yang dihasilkan berpihak kepada mereka.
4: Kita berfokus melaksanakan pemerintahan kan pikir-pikir tidak, tidak apa-apa, kita jalan saja. Semua baik adanya, semoga ada keputusan yang baik ke depan. Saya mau dukungan doa dari yang lantik kemarin, tidak semua dari yang lantik kemarin. Karena kalau putusannya berbeda ya kita semua akan kena imbasnya. Gitu, jadi tolong yang kemarin, 17 kemarin, 29 kemarin, dan lantik mohon dukungan doanya supaya keputusan berpihak kepada kita. Ada dua poin saja kalau saya lihat keputusan itu berlaku. Ya, imbasnya nanti yang kena dilantik juga gitu. Jadi harapan doa supaya mau jabatan kembali kan, yang kemarin dilantik. Tidak tahu. Ya, mau dukungan doa saja supaya keputusan berpihak kepada kita.
3: Dirinya kembali berharap keputusan yang dihasilkan nantinya merupakan keputusan yang baik dan para pejabat yang telah dilantik dapat kembali menjalankan jabatannya. Septian Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Siki FM. Saudara, Wakil Bupati Bovendigul tegaskan perpustakaan harus menjadi pusat literasi pengembangan SDM. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
5: Keberadaan perpustakaan tidak sekedar menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu berkembang sebagai pusat literasi, sumber pengetahuan, ruang belajar sekaligus jendela dunia yang dapat membuka wawasan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat membuka kegiatan sosialisasi bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan.

0: di Kabupaten Bovendigul. Marlinus mengatakan mengingat pentingnya keberadaan perpustakaan, maka pengelolanya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul.
1: Oleh karena itu, keberadaan pelayanan serta penyusunan berbagai program yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga perpustakaan. Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun pemahaman yang sama mengenai peran perpustakaan saat ini. Standar penyelenggaraan perpustakaan, aturan yang berlaku, serta tugas dan fungsi tenaga perpustakaan dan pustakawan.
0: Lebih lanjut kata Marlinus, perpustakaan dengan koleksi yang lengkap tidak akan memberikan manfaat secara optimal apabila tidak didukung oleh tenaga pengelola yang memiliki kompetensi, keterampilan, profesionalisme, dan dedikasi. Menurutnya, tenaga perpustakaan dan pustakawan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan perpustakaan berjalan dengan baik serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
1: Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan para tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan mengenai standar penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan yang modern dan berbasis digital serta membangun kesamaan pemahaman.
0: Perpustakaan dewasa ini dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam pengelolaan sistem informasi, digitalisasi koleksi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyusunan berbagai program yang kreatif dan inovatif. Wabub Berlinus berharap kegiatan BINTEK tersebut dapat meningkatkan kompetensi para tenaga perpustakaan dan pustakawan sehingga mampu mendorong transformasi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan literasi yang semakin bermanfaat bagi masyarakat Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Bovendigul mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis. Selengkapnya dilaporkan Imam Kamarudin.
3: Bovendigul masih kekurangan sejumlah tenaga dokter dan tenaga kesehatan spesifik. Keadaan itu menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penataan SDM kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Bovendigul Roni Omba. Ia mengatakan terdapat sejumlah puskesmas yang masih belum memiliki dokter untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah sebelumnya telah membuka penawaran kontrak untuk memenuhi kebutuhan dokter di sejumlah wilayah. Selain dokter umum, kebutuhan tenaga dokter spesialis juga menjadi perhatian, termasuk spesialis penyakit dalam dan kulit.
4: Hampir kebanyakan juga yang saya lihat bidan, sementara tenaga spesialis macam analis apa itu sangat dibutuhkan sekali juga, tapi kita kurang. Nah ini mungkin Pak Kadis, Ibu Direktur bisa kasih informasi, dan kalau memang kurang kita harus tingkatkan SDM ini di tahun depan. Contoh misalnya analis, mungkin di 20% kita butuh, tapi kita lihat secara umum petugas kita lengkap kok. Ternyata analis di situ dibutuhkan, di RSUD misalnya kurang, mereka juga mungkin D3.
3: Bupati Roni menilai kebutuhan tenaga analis juga harus dipetakan. Ini karena memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Ia berharap kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan SDM maupun pemenuhan tenaga sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan. Imam Kamarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, kerjasama Universitas Musamus Merauke Pemkab Bovendigul diharapkan terus berlanjut. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlen.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan melalui berbagai program yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandengge mengatakan salah satu program yang telah dilaksanakan adalah rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Pada tahap pertama, program RPL PGSD melibatkan sebanyak 51 mahasiswa, sementara untuk gelombang kedua terdapat sekitar 20 mahasiswa, ditambah 20 mahasiswa pada program reguler.
5: Dan itu kami biayai semua dari dana otsus. Jadi dana otsus itu kita pakai untuk yang pertama, RPL gelombang pertama, 48 orang, gelombang kedua itu kurang lebih 25 atau 20 orang, lalu reguler itu 20 orang. Dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana otsus, juga KPG ada 47 anak, mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda.
0: Selain program RPL PGSD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul juga telah mengirim 16 anak untuk mengikuti pendidikan melalui program Genius. Sementara melalui KPG, Kas Papua terdapat 48 anak yang mengikuti pendidikan. Musa berharap seluruh peserta program tersebut dapat menyelesaikan studi dengan baik sehingga nantinya mampu berkontribusi sebagai tenaga pendidik di Bovendigul.
5: Dan juga ada beberapa program lain seperti afirmasi adik dan adem. Ini juga kita biayai dari semua itu dari dana otsus. Jadi bukan hanya mereka yang RPL tapi juga ada reguler lain.
0: Musa juga menambahkan selain RPL, PGSD, program Genius, dan KPG, PMK Bovendigul juga telah melaksanakan sejumlah program pendidikan lainnya, di antaranya program ADIK atau Afirmasi Pendidikan Tinggi dan ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah. Menurutnya berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, demikian rangkaian informasi dalam warta berita sepekan Bovendigul edisi Minggu 20 September 2026. Saya Yosefina Kumeyap mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan.
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
5: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
5: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
5: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
5: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
7: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
8: Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bahkan dimanapun berada. Pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir menemani saudara pendengar sekalian. Dan tentunya diinformasikan untuk Anda bahwa azan maghrib untuk beberapa pendikalan sekitarnya sore ini dikumandangkan pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, untuk menjelang menit 38 kami hadirkan lagu-lagu islami yang sudah kami siapkan menemani kebersamaan kita sekalian di sore hari ini, dan terlebih khusus bagi Anda yang akan mempersiapkan diri untuk menjalankan sholat maghrib bersama keluarga sore ini. Semoga diberikan kekuatan dan juga semangat baru sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik dan lancar.

Saudara pendengar di beberapa lingkungan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur.

setiap hari di Bovan di Galan sekitarnya, terkhusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kami yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Masih pendengar di Bapak Ngegalang sekitarnya, terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar dari kami di Warobko 97.5 MHz. Pendengar pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Segan hiburan-hiburan ya hadir menemani Anda, dan juga informasi-informasi terkini terupdate hadir ke ruang dengar Anda. Ya pendengar, hari bersih-bersih sedunia, dari aksi lokal jadi gerakan global. Pendengar, setiap tanggal 20 September dunia memperingati World Clean Up Day atau hari bersih-bersih sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat di dunia untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi masalah sampah. Yang mana melansir dari laman resmi World Clean Up Day,

80 negara dan wilayah. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah peserta yang besar. Pada 2019, sekitar 9,5 juta orang di Indonesia ikut dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Pelaksanaan World Clean Up Day juga memiliki keunikan karena berlangsung mengikuti perbedaan waktu di berbagai negara. Pada 2018, rangkaian kegiatan dimulai dari Fiji dan berakhir di Samoa, Amerika Serikat, 36 jam kemudian. Meski sudah menjadi gerakan internasional sejak sebelumnya, World Clean Up Day baru mendapat pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 8 Desember 2023. Majelis Umum PBB menetapkan 20 September sebagai World Clean Up Day melalui resolusi 78/122. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, itulah informasi ya seputar Hari Bersih-Bersih Sedunia dari aksi lokal jadi gerakan.

adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

ke 18 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di suasana malam ini masih terus menemani, dan jika Anda yang sedang melaksanakan rutinitas ya, di tempat-tempat usaha Anda ataupun juga di rumah ya, kesiapan-kesiapan dengan keluarga guna mengawali hari esok ya, tentunya dengan segala rutinitas yang sudah Anda rencanakan, Anda tentukan bersama di hari ini. Oke pendengar, kami juga informasi ya, dari informasi-informasi yang kami bagikan tentunya dari portal resmirari.co.id, yang mana kembali juga hadir Indonesia jadi tuan rumah IAWP 2026. Ratusan polisi dari 43 negara berkumpul di Bali. Saudara, sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam konferensi internasional International Association of Women Police 2026. Pertemuan tersebut berlangsung pada 20 hingga 24 September 2026 dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka konferensi di The Westin Resort Nusa Dua hari ini Minggu 20 September 2026. Dalam sambutannya, Sigit menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk kembali dipercaya menjadi tuan rumah konferensi IAWP. Katanya dikutip dari keterangan tertulis Minggu 20 September 2026. Kepercayaan tersebut menjadi kali kedua bagi Indonesia dalam penyelenggaraan Forum Polisi Perempuan Dunia sebelumnya. Konferensi IAWP ke-58 berlangsung di Labuan Bajo pada 2021. Saat itu konferensi mengusung tema Women at the Center Stage of Police. Sementara tahun ini IAWP mengangkat tema Women Leading Global Change. Konferensi tersebut merupakan Dekar International Association of Women Police Annual Training Conference 2026. Rangkaian kegiatan resmi dimulai melalui seremoni pemukulan gong oleh Kapolri. Ya, pernyataan untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id, memilih berita nasional, Indonesia jadi tuan rumah IAWP 2026, ratusan polisi dari 43 negara.

0: Ya, pernyataan di Bapak Nikalan sekitarnya, ini pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita selintas sepekan dari Karwel Nusantara 1, Jayapura.
1: Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda di malam hari ini bersama reporter Aro Firmansyah.

0: Indonesia dengan Papua Lintas Pekan edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, inflasi Papua tercatat 3,5% dan menjadi salah satu terendah secara nasional. Pemerintah Provinsi Papua kini memperkuat pengendalian harga dan stok bahan kebutuhan pokok hingga bulan Desember.
1: Inflasi Papua tercatat 3,5% dan disebut sebagai yang terendah di Indonesia. Pemprov Papua fokus mempertahankan stabilitas harga hingga Desember, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan stok sejumlah bahan pokok masih aman. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai rawit, dan kebutuhan pokok lainnya. Christian meminta tim pengendalian inflasi daerah memperkuat koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
2: Karena inflasi ini ketika kita tidak jaga dengan baik, maka dia ini akan menjadi sumber kekacauan yang lain-lain. Gitu. Orang kalau bahan naik harga itu orang bisa, kalau tidak ada uang, orang bisa bikin melakukan hal-hal yang negatif. Karena itu hari ini inflasi yang dipimpin oleh Pak Gubernur cukup lengkap hadir. Dari Polda ada, dari Bulog ada, dari Dolok ada, dari DPS ada, kemudian apalagi Satgas ada, seluruh OPD yang OPD pangan yang terkait juga ada. Dari itu kita berharap dengan informasi hari ini, tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
3: Mendagri mengapresiasi.
2: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
1: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Serapan APBD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai rata-rata 45%. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta kepada seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal sekitar 3 bulan. Berikut laporannya.
4: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%. Sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
5: Kita sudah punya yang namanya ada tidak, tapi ini semua tidak punya makna, tidak ada dampak jika kita saja masih tidak serius, santai dan suka menunda-nunda rentan pekerjaan. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus PBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat pada waktu. Lebih diri terus dinas pekerjaan umum masalah saya. Capai yang prosentase dari tadi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital kepada.
4: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
5: Saya tidak mau dengar, kemudian kalau tinggi apalagi 3 bulan lagi kita ada alasan teknis, administrasi, alamat yang seterusnya, saya tidak mau dengar. Percepat.
4: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah di kawasan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura yang terjadi pada 10 September yang lalu. Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial OR, 26 tahun, pelaku pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis 10 September 2026 yang lalu terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur dan mengakibatkan 3 unit rumah dan 4 petak kos-kosan habis terbakar. Akibat kejadian tersebut, 8 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pembakaran itu dilakukan usai tersangka mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya. Dalam kondisi mabuk, tersangka membakar sejumlah rak telur dengan menggunakan bara api sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, rak telur tersebut dilempar ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dan salah satu rak telur yang terbakar jatuh mengenai sofa bekas di halaman rumah warga yang selanjutnya menyulut api dan menjalar ke bangunan lainnya. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pembakaran karena merasa kesal kerap dituduh warga menggali kabel di jalanan.
3: Adapun yang kena dampak daripada korban tersebut ada 8 keluarga, 3 rumah dan 4 petak kos-kosan. Ini cukup banyak juga. Dengan identitas pelaku yaitu OR, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada. Saksi yang sudah diminta keterangan sebanyak 6 orang. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu berawalnya diawali dengan minuman keras, minum, setelah itu menyalakan rak telur yang ada di seputaran TKP dengan cara membakar dengan rak tersebut, kemudian tersangka melempar. Ya, ini yang menjadi perhatian karena bukan hanya satu titik lemparan daripada rak telur yang dibakar, namun yang pada TKP ini mengenai sofa yang ada di TKP sehingga mengakibatkan kebakaran.
0: Dalam penanganan kasus itu, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan atas perbuatannya, tersangka OR dijerat dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
3: Pasal yang kita kenakan yaitu 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, adapun ancaman 9 tahun penjara.
0: Sementara terkait dengan aktivitas penggalian kabel ilegal yang menjadi motif pembakaran, Kapolresta Jayapura Kota mengaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Kapolres menegaskan pihak pemilik kabel pun hingga saat ini belum membuat laporan resmi terkait dan kerugian akibat aktivitas dari pelaku. Arul Firmansyah melaporkan. PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Masyarakat akan diarahkan untuk menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut laporannya.
1: PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket akan dialihkan untuk layanan pengaduan, call center, dan pembelian tiket rombongan. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibahu mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Sosialisasi tetap dilakukan, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
6: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT Pelni itu akan berubah fungsi. Jadi PT Pelni tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui Pelni Mobile maupun fitur-fitur e-banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT Pelni.
1: Pelni, kata dia, saat ini mendorong pembelian tiket melalui Pelni Mobile dan perbankan mitra. Calon penumpang juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal lain jika tiket telah habis. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kapten Koops TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
7: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodak 3 Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
0: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Koops TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Koops TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
7: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
0: Arul Firmansyah melaporkan. Target pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2026 naik dari 307 miliar menjadi 313 miliar. Pemerintah Kota Jayapura meminta OPD kolektor bekerja maksimal dan memastikan seluruh penerimaan disetor secara transparan.
4: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD kolektor mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Target PAD Kota Jayapura yang sebelumnya 307 miliar kini di

0: Ustaz Sari juga meminta seluruh proses penyetoran PAD dilakukan melalui sistem digital untuk memperkuat transparansi dan mencegah pungutan liar. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan ramah, cepat, dan memberikan solusi. Lina Umasugi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk menertibkan aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kepada kendaraan yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai yang sudah berpindah tugas.
2: Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar apel kendaraan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan persoalan kendaraan dinas menjadi salah satu catatan BPK. Ia meminta pengelola aset dan inspektorat segera menyiapkan jadwal pemeriksaan seluruh kendaraan. Christian menyebut 8 OPD belum menyerahkan laporan kendaraan dinas meski telah mengikuti rapat. Ia meminta laporan tersebut segera disampaikan sebagai dasar pelaksanaan apel kendaraan.
3: Nah, siang ini teman-teman inspektorat dan aset, saya tunggu laporan 8 OPD itu jam 11 paling lambat. Setelah itu baru kita keluarkan surat di mana kita akan apel kendaraan. Apa kendaraannya Bapak Gubernur bilang, beliau kan pimpin langsung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya permasalahan karena ada banyak kendaraan dinas yang masih tahan dan belum diserahkan. Baik oleh pimpinan lama, tapi juga staf-staf yang sudah pindah tugas dan pindah tempat kerja.
2: Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang wajib dikembalikan setelah tidak lagi digunakan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 49 perkara pidana yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti dari 49 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, badan pengawas obat dan makanan, serta kuasa hukum dari para tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sihota, mengatakan dari 49 perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Dan dari jumlah tersebut, 8 perkara berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sedangkan 25 perkara lainnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Selain barang bukti narkoba, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti dari perkara tindak pidana kesehatan berupa puluhan botol minyak tawon palsu. Sementara itu, barang bukti dari tindak pidana kejahatan anak berupa pakaian dan barang bukti lainnya.
4: Telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 49 perkara. Dari 49 perkara itu, ada 33 perkara tindak pidana narkotika dari 49 itu. Ada barang bukti juga terkait perkara tindak pidana kesehatan dan juga ada perkara tindak pidana anak, barang buktinya berupa pakaian. Ini perkara dari bulan Januari sampai saat ini.
1: Royal Sihotang menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sejak Januari hingga September 2026. Adapun para terpidana dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jenis perkaranya. Royal Sihotang menegaskan, dari 49 kasus tindak pidana tersebut, yang paling menyita perhatian adalah kasus kejahatan narkotika. Sebab kasus ini menjadi paling dominan yang ditangani selama periode Januari hingga September 2026. Untuk itu, kasus ini harus menjadi perhatian khusus bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika.
4: Kalau yang paling besar itu narkoba, kan dari 49 itu tadi ada 33 itu kasus narkoba. Dari 33 itu 8 sabu-sabu, ada 25 ganja. Tentu itu berpengaruh kepada generasi menerus kita. Tentunya bukan cuma kita, tapi semua bahu-membahu untuk memberantas narkoba ini. Pesan-pesan kami kepada masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkoba, jangan sampai terlibat di sana karena selain menghancurkan masa depan juga menghancurkan generasi muda.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura meminta evaluasi ketat terhadap capaian dan serapan APBD tahun 2026. BPKAD dan BAPEDA diminta untuk memetakan OPD yang berpotensi tidak mampu menyerap anggaran hingga akhir tahun. Berikut laporannya.
0: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru

0: mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%, sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
1: Kita sudah punya yang namanya payung hukum. Ada tidak-tidak. Tapi ini semua tidak punya makna. Tidak ada gambar. Tidak bisa saja makna. Tidak serius. Santai dan juga menunda-nunda rentang. Berhati-hati. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor murah untuk kita semua. Sudah lewat pada waktu. Jadi ini tuh dinas pekerjaan umum. Capaian yang prosentase dari tadi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
1: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi apalagi 3 bulan lagi akan kita bekerja. Ada alasan teknis, administrasi, pamatnya dan seterusnya, saya tidak mau dengar. Percepat, mata padat, pasti. Mau sampaikan, perlu wajib, dijalankan oleh semua.
0: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
2: DPR Kota Jayapura menggelar rapat paripurna penetapan APBD perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2026 dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pembahasan perubahan APBD ini momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan berdasarkan Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Jayapura diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp1,52 triliun, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,56 triliun.
4: Kita semua memahami bahwa APBD perubahan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan, serta bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perubahan APBD yang sesungguhnya sedang kita lakukan dalam melakukan penyusunan terhadap strategi pembangunan daerah, pemerintah Kota Jayapura tidak ingin perubahan APBD hanya dipahami sebagai koreksi administratif terhadap dokumen anggaran. Tetapi kita ingin menjadikan perubahan APBD sebagai momentum konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan.
3: Sementara Ketua DPR Kota Jayapura Teos Ayomi menjelaskan bahwa perubahan APBD ini akibat perubahan asumsi umum, pergeseran anggaran, penataan silpa maupun kondisi darurat. Oleh sebab itu, ia menegaskan tambahan anggaran tidak boleh hanya berujung pada peningkatan aktivitas birokrasi, melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Saya jelaskan bahwa pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 untuk memberikan bobot yang merupakan catatan serta rekomendasi Dewan terhadap materi sidang Dewan yang terhormat ini yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif. Maka sebagai pimpinan Dewan, kami mengharapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan melalui alat-alat perlengkapan Dewan, baik itu badan anggaran Dewan dan komisi-komisi Dewan maupun fraksi-fraksi Dewan, untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengkaji dan membedah materi KUAPPAS perubahan RAPBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
3: Diketahui adapun penyesuaian target tersebut menyebabkan defisit anggaran naik menjadi 37,21 miliar, sedangkan defisit sebesar 5 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah seperti peningkatan silpa dan penyertaan modal daerah, sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar 37,21 miliar yang berada dalam kondisi berimbang. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali tersedia pada Natal dan Tahun Baru 2026.
6: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru 2026. Dinas Perhubungan Papua telah mengusulkan program tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Papua Matius Wali mengatakan pembahasan awal bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan. Jumlah kuota masih menunggu hasil evaluasi program mudik gratis tahun 2025.
7: Untuk kuota mudik gratis, kita harus melihat juga hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025. Sehingga itu yang menjadi catatan kami untuk mengusulkan kembali di tahun 2026. Jadi kalau dari segi peningkatan, ya nanti cenderung dari permintaan masyarakat sendiri.
6: Wali mengatakan permintaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota. Informasi program juga akan dipublikasikan lebih awal agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan. Selain mudik gratis, pemerintah Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Pemerintah juga merencanakan angkutan penyeberangan di Danau Sentani untuk memperkuat konektivitas transportasi. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Empat provinsi di tanah Papua diminta untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan. Kementerian Kependudukan
8: hanya karena berpengaruh kepada kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat.
2: Tapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kesehatan ibu dan anak. Upaya tersebut dibahas pada Forum Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK yang diikuti oleh perwakilan Kemenduk Bangga, BKKBN dan Beprida dari empat provinsi di tanah Papua, baik itu secara online maupun offline. Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran saat ini mengharuskan pemerintah menyusun kembali skala prioritas agar program kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berbagai program prioritas penguatan keluarga dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
8: Dari peta jalan kependudukan khususnya kita di Papua ini kan kita sudah lakukan pada tahun 2026. Tetapi kenyataannya karena berpengaruh kepada kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat prioritas.
2: Pemerintah kemudian menyusun respon melalui rencana aksi dan target realistis secara
8: tingkat provinsinya seperti apa, di kabupaten seperti apa. Karena sasaran kita bagaimana kita juga memerangi masalah inflasi, juga stunting, dan juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena kita harapkan bahwa di tahun 2045 itu kita diwujudkan generasi emas Indonesia. Ini sebagai satu acuan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita Papua tertinggal. Kita harapkan merefresh untuk ya bisa akhir daripada belum mengakhiri tahun 2026. Ya kita harapkan ada sedikit yang bisa kita paketkan di dalam perencanaan BAPEDA ke depan atau BAPERIDA di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Kemenduk Bangga BKKBN, Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto, menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menjelaskan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai tekanan ataupun persoalan di masing-masing daerah, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, tingkat kesehatan, hingga kematian ibu dan anak. Di kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyusun respon melalui rencana aksi dan target realistis secara bertahap yang dituangkan dalam peta jalan pembangunan kependudukan.
9: Nah, ketika nanti itu anggarannya tidak mungkin disupport oleh pemerintah daerah, kami di pusat bisa mencoba untuk mencarikan, tapi asalkan ada dokumennya. Kalau tidak ada dokumennya, gimana kita mau menyiapkan support? Seperti kami bilang tadi, kita punya DAK, tapi kita mana tahu ternyata di Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten misalkan di MAPI, itu kan beda. Yang satu membutuhkan, satu nggak membutuhkan. Nah, kalau kita dapat data itu, mungkin pada saat kita merencanakan DAK, bisa kita alokasikan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi yang penting adalah ketika mereka pulang nanti, mereka sudah mulai berpikir bahwa menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan data dan tekanan yang ada di masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda.
2: Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto menegaskan, persoalan kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas anak menjadi perhatian penting dan program keluarga berencana akan tetap berjalan, namun bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas. Bonifacius Prasetyo berharap penguatan perencanaan berbasis data di 4 provinsi tersebut dapat mendukung pengendalian persoalan kependudukan, sekaligus memaksimalkan bonus demografi menuju terwujud Generasi Emas Indonesia 2045. Arul Firmansyah melaporkan. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Jayapura masih berjalan dengan progres sekitar 4-5%. Pemerintah daerah diminta untuk terus mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat.
6: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 75 di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 4-5%. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan terus dikawal pemerintah daerah. AHY menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan sekolah rakyat terpadu 75 di Jayapura Jumat kemarin. Ia meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan progresif dan sesuai target.
10: Ada 3 lokasi yang sedang dipersiapkan. Yang pertama di Kota Jayapura sendiri, ini sudah dimulai tapi memang progresnya baru sekitar 4-5%. Nah, ini perlu kita kawal terus, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, termasuk yang ada di Sarmi, dan satu lagi di Biak Muntor. Jadi untuk 2026-2027, 3 lokasi tersebut yang akan hadir sekolah rakyat di Provinsi Papua ini.
6: AHY mengatakan pembangunan di 3 lokasi tersebut membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Karena itu ia meminta pekerjaan selesai tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel. Sekolah rakyat terintegrasi akan menyediakan pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya meliputi gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, dan ruang rekreasi. AHY berharap pembangunan tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pendengar, demikian paket berita Papua Lintas sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, pukul 19:38 waktu Indonesia Timur ya. Berjumpa kembali di malam Senin hari ini, Minggu 20 September 2026. Cepat sekali sepertinya waktu berlalu, tetapi tidak cepat sepertinya ya. Memang seperti itu, waktu berlalu sesuai dengan jalurnya, pendengar ya. Kita berjumpa kembali di hari ini, akhir pekan ya, hari Minggu. Kalau dihitung-hitung pendengar, kalau dari esok kurang lebih 9 hari lagi ya, kita akan say goodbye ke bulan 9 dan akan mengucapkan selamat datang di bulan 10 ya, insya Allah. Dan tentunya pendengar, malam hari ini juga tadi sudah kami hadirkan warta berita Gema Papua edisi sepekan ya, hari ini bersama dengan Prosat RRI Jayapura. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam hari ini ya. Dimanapun Anda berada, pendengar, selamat malam, salam sehat, selamat hari Minggu juga ya. Untuk mendengar setia Prosat RRI Bovendigul, tentunya yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Malam Senin yang lagi setrika malam hari ini ya, setrika pakaiannya untuk digunakan digunakan esok di hari Senin seperti biasa ya, agak lebih padat dari hari biasanya kalau di malam Senin. Selepas itu juga mungkin Anda malam hari ini selain ada yang menyetrika pakaian, kemudian juga mungkin ada yang sedang menikmati santap malam Anda. Selamat malam untuk Anda semua ya. Persiapan sepatu, kos kaki, tas mungkin untuk adik-adik sekolah ataupun anak-anak tercinta di rumah besok, mungkin yang akan melaksanakan ujian sekolah juga ya. Selamat malam untuk Anda semua. Bukunya, tasnya dipersiapkan, kaos kakinya biasa yang selalu hilang di pagi hari ya. Kemudian juga untuk Anda pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, selamat malam untuk Anda semua. Sehat selalu malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar rilai Waropko 97,5 FM ya, apa kabar Anda? Bagaimana cuaca di tempat Anda ya? Di malam Minggu kemarin pendengarnya sempat ada sedikit hujan, tetapi sepertinya dia hanya menyapa ya. Hujan di malam Minggu hanya tidak lama, kurang lebih 1 menitan sepertinya ya. Tidak sampai membasahi tanah-tanah yang juga sampai saat ini sudah sampai retak saking panasnya pendengar ya, saking keringnya juga. Dan untuk Anda juga pendengar ya, dimanapun Anda berada malam hari ini, kita masih akan terus sabar menunggu sampai kapan musim kering ini berakhir pendengar ya. Dan untuk Anda semua pendengar, selamat beristirahat malam hari ini juga. Mungkin seharian di akhir pekan ini, selain Anda beribadah di minggu pagi ataupun di sore hari tadi, mungkin Anda juga sudah kembali ke rumah dan sedikit tentu menenangkan pikiran sebelum esok diawali lagi aktivitas Anda, kesibukan Anda di hari Senin esok ya. Insya Allah di tanggal 21 September 2026. Baik, selamat malam saja untuk Anda semua. Lagu-lagu rohani kami udarakan langsung dari studio Prosat RRI Bovendigul. Saya Indah dari menemani Anda. Selamat malam untuk Anda semua pendengar.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu.

0: RRI dengan esensi buku. Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Dimanapun Anda berada pendengar malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul Malam. Saya Ida Dari masih menemani Anda ya. Edisi hari ini Minggu 29

Biar hidupku bersenang menemani suasana malam hari Anda ya. Lagu rohani malam hari ini yang kami hadirkan menemani waktu istirahat Anda di hari ini, hari Minggu. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro Satria Remove Nikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Selalu mengudara tepat pukul 5 pagi dan juga berakhir di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dengan semoga bisa menghibur Anda selalu, dan informasi yang kami hadirkan bisa menjadi referensi untuk Anda semua ya. Malam hari ini juga saat lagi kami cukupkan tembang-tembang rohani, dan nanti akan kami lanjutkan dengan lagu-lagu daerah ya. Dari berbagai daerah tentunya akan menemani Anda, diselingi dengan informasi bertajuk daerah juga. Kemudian pukul 21 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pukul 22 kami hadirkan Ruang Rindu, dan pukul 23 kami hadirkan Musik Keperaduan. Sekaligus menutup jumpa kita, dan dua segmen terakhir, Ruang Rindu dan juga Musik Keperaduan ya. Anda bisa bergabung di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS.

Kan ada Price malam hari ini ya, featuring Brandon Lay, Chris Brown dan juga Kendall Moore menemani kebersamaan kita sekaligus mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam hari ini pendengar ya, sudah setia mendengarkan Pro Satria Republik Dikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia dimanapun Anda berada malam hari ini, teman-teman daerah akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita ya di pukul 20 hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda masih di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Dan malam hari ini juga pendengar mungkin yang lagi berkendara, baru saja sampai di rumahnya, selamat malam untuk Anda semua ya. Bersih-bersih dan Anda bisa tidur atau bisa menikmati santap malam terlebih dahulu, dan bisa kembali beristirahat ya malam hari ini.

adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Serimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Serimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Serimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Buka malam hari ini dengan anak Medan ya, yang menceritakan tentang kebanggaan, jati diri dan kesetiakawanan orang-orang asal Medan, khususnya suku Batak saat hidup di perantauan. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Tentu lagu-lagu daerah pendengar ya, malam hari ini selain sebagai masyarakat Indonesia yang juga bisa mendengar lagu-lagu daerah dari berbagai daerah dan mengetahui bahasa-bahasa daerahnya, dan tentu juga pendengar ya bisa menjadi sebuah apa, penyampaian rindu ataupun sedikit mengurangi rasa rindu Anda mungkin ya terhadap kampung halaman, untuk Anda yang juga tentunya khususnya berada di perantauan ya. Rumah di Anda tentunya masih ada lagi berbagai lagu-lagu daerah dari berbagai daerah lainnya ya, tentunya yang ada di Indonesia. Malam hari ini kita ke Jawa, ada Nemen dari NDX AK malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda semua mendengar.

Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurdot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT.

Lebih 17 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebo Fendigul. Malam hari ini saya Indah Dari menemani Anda dalam program Bu Fendigul Malam. Pendengar, masih dengan musim kemarau ataupun musim keringnya ya. Hingga saat ini sudah lama tak dihujani khususnya Kabupaten Bu Fendigul, Kota Tanah Merah dan sejumlah daerah-daerah di Indonesia tentunya ya. Dan pendengar, kemarin kalau Anda juga melihat ya di Kalimantan khususnya pendengar ya, seseorang tentunya membagikan di media sosial di mana di pukul 13 siang itu cuaca di luar seperti sore hari. Kalau saya bisa menggambarkan, cuaca di luar adalah langitnya berwarna orange gelap, jadi seperti suasana di malam hari. Itu menandakan bahwa masih sangat-sangat tebal pendengarnya, cuaca ataupun asap yang juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Tepatnya di Sumatera Barat kemarin kalau nggak salah lihat pendengarnya di medsos, ada beberapa juga pengguna media sosial yang turut membagikan bahwa di wilayahnya mereka di pukul 13 siang, notabenenya itu sangat panas, ataupun kalau kita bisa lihat di jam 12 sampai jam 2 itu tentu masih sangat-sangat panas. Hanya memang karena asap yang tebal, jadi mengakibatkan kondisi cuaca yang berbeda. Melainkan ada pendengar kita, saya melihat bahwa kondisi cuacanya seperti yang disampaikan di awal ya, langitnya berwarna orange, jadi seperti malam hari ataupun seperti sore menjelang malam hari begitu. Jadi masih sangat-sangat memprihatinkan pendengar ya, hingga saat ini untuk beberapa wilayah-wilayah yang juga tentunya masih tertuju ke bagian Sumatera yang memang masih terdampak akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Dan untuk Anda juga pendengar ya, sepertinya informasi terkait dengan bagaimana khususnya damkar juga di Kabupaten Bu Fendigul yang kekurangan air dan juga armada yang masih menjadi kendala, kemudian juga bagaimana tim-tim regu dari damkar sendiri juga sudah dinyatakan sepertinya dalam berita pagi sore kami, mereka juga turut terkendala di situ ya. Jadi sudah banyak sekali himbauan untuk kita masyarakat Kota Tanah Merah agar bisa lebih waspada lagi ya, mencegah lebih baik. Dan ngomong-ngomong soal hujan, pendengar, ini ada satu informasi di mana gundala-gundala yang juga merupakan tarian pemanggil hujan. Kami lansir dari portal berita kami, penghidupan masyarakat suku Karo umumnya bercocok tanam, berkebun dan berladang. Banyak tradisi yang masih dilaksanakan, diantaranya adalah ritual pemanggil hujan, yaitu ketika musim kering tiba, untuk memohon kepada Tuhan supaya hujan turun. Dalam bahasa setempat pendengar disebut adalah Ndilo Wari Udan, yang diiringi tarian yang disebut Gundala-Gundala. Penari akan memakai topeng dan jubah tertentu yang berkisah ataupun bercerita tentang cerita rakyat Karo. Seorang

Putri Raja dan juga Burung Garuda Gurdi. Tarian ini diiringi dengan instrumen musik tradisional yaitu gendang, gong, seruni dan juga keteng-keteng, serta melansir dari laman warisanbudaya.kemdikbud.id. pendengar, tarian dimainkan dengan formasi gerak yang dinamis namun sesuai dengan ritme musik tradisional Karo yang lembut dan sesekali mendayu-dayu. Pemain berjumlah 5 orang terdiri dari Raja, Permaisuri, Putri Raja, Menantu dan juga Burung Gurda Gurdi, seperti penuturan yang disampaikan oleh Bang Mancu, seniman tari. Di sisi lain juga pendengar ya, dikatakan bahwa ritual tersebut sudah jarang dilakukan kecuali untuk memanggil hujan, dan dalam perkembangannya sekarang lebih bersifat hiburan dan pariwisata. Itu tadi informasi pendengar ya. Dari Medan ada Gundala-Gundala yang juga merupakan tarian pemanggil hujan. Sepertinya tidak hanya daerah dari yang sudah disebutkan, ada Karo tadi, suku Karo ya pendengar. Sepertinya ada beberapa daerah juga tentu memiliki beberapa tradisi, salah satunya untuk memanggil hujan. Hanya satu dan lain hal sepertinya pendengar ya, tidak diteruskan, atau memang satu dan lain hal memerlukan pertimbangan dan akhirnya harus berhenti sampai di situ dan tidak dilanjutkan, seperti itu ya. Karena kalau kita melihat juga tentu ada konon katanya ada beberapa hal-hal yang bisa merugikan pendengar ya, dari salah satu tradisi mungkin seperti contohnya pemanggilan-pemanggilan hujan ataupun dan hal-hal lainnya. Tetapi kalau memang tradisi itu masih ada pendengar di daerah Anda ya, jadi memang patut tentunya dilestarikan pendengar ya. Dan tidak hanya tradisi pemanggil hujan, tradisi-tradisi lainnya juga tentu masih ada dan masih kaya Indonesia akan itu ya. Karena sepertinya kita sangat melekat dengan adat istiadat budaya ataupun kebiasaan ya, dari sebelum-sebelumnya, dan itu turun-temurun selalu ada ya. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami saudara, rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena seseorang baru akan dinyatakan benar-benar meninggal setelah semua prosesnya dilaksanakan. Selama prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur, memberinya hidangan makanan dan minuman, serta diajak bicara. Rambu Solo terkenal dengan kemeriahannya dengan rangkaian upacara seperti penyembelihan hewan-hewan kurban, atraksi budaya, sebelum proses pengusungan jenazah dilakukan.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

Amazon Wine Akaroga Siap Balige Tarutung Laguboti Persea Naing Manok Tornin Nanasida Atok Permusik Nami Baik Kamu Majo Lagu Sinanggar Tullo Bye Musike.

Berada di mana pun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu dari Bofendikul, kanal informasi dan inspirasi. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya dalam program Bofendikul malam. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar ya. Menemani waktu istirahat Anda malam hari ini, ada Sinanggar Tulo, pendengar ya. Lagu-lagu daerah masih hingga nanti pukul 21. Untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Selamat malam untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Mendengar pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan teman-teman daerah malam hari ini ya. Romani tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan selanjutnya warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Selepas warta berita sentral pendengar malam hari ini, kita akan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendigul Malam. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah dihimbau, partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia. Sejak Minggu pagi, pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Itu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
13: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan sehingga fokus dari daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
15: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa.
12: Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
16: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
17: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
16: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
18: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
19: Kalau ada. Dan,
18: kalau enggak ada ya enggak bisa.
16: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
20: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
21: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah inovasi pengelolaan sampah.

0: Masyarakat.
1: Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
2: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
1: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino.

Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3

0: Gagal medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tiga medali tersebut datang dari wushu, tagball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
1: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja sudah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
0: Medali kedua datang dari cabang tagball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
2: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tagball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
0: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
3: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah. Tadi bertanding dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini, dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih, soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
0: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
3: Bagaikan malam tak berbintang.
2: Lagu tahun 70-an.
3: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
2: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar pukul 21 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur ya. Program Masatu Radio Republik Indonesia, Bob Fendigul. Masih Anda dengarkan Bob Fendigul Malam, saya Indah Dari menemani kebersamaan kita edisi hari ini ya, Minggu. Pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selamat beristirahat untuk Anda semua ya. Selepas disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda di hari ini, akhir pekan ya, Minggu 20 September 2026 ya. Sebelum esok di hari Senin ya, Anda tentunya akan memulai kembali rutinitas Anda selama sepekan pendengar ya. Menemani Anda juga selepas warta berita Sentral Pro 3 Jakarta, kami hadirkan tembang-tembang pilihan jelang Ruang Rindu, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang ada di Pemancar Lewaroko 97,5 FM.

0: rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Terdengar pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Dimanapun Anda berada malam hari ini, kembali menjumpai Anda dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu Sainda dari edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Dimanapun Anda berada pendengar ya, malam hari ini mengudara di ruang dengar Anda, Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, sekaligus ruang untuk Anda yang mau request ataupun salam-salam malam hari ini ya. Line telepon seperti biasa di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, ada siapa di mana?
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Kak Indah.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Bagaimana malam hari ini?
1: Iya, malam hari ini baik, alhamdulillah, puji Tuhan baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Lagu apa malam hari ini?
1: Dari di NTC Sabore.
0: Boleh.
1: Doa Malam.
0: Apa judulnya?
1: Doa Malam.
0: Doa
1: dari
0: Malam.
1: Dari Dian Kusiter.
0: Oke, iya, baik. Lagunya untuk siapa? Salamnya silakan.
1: Salam yang pertama buat Kak Indah yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat. Terus salam buat Kang Andika Karuna yang ada di Jambi. Salam sayang dan yang semoga terhibur, salam sehat juga. Ibu Utri bersama Pak Freddy ada di Merauke. Salam sehat, ayo gabung Bu. Terus Ibu Natalia juga ya gabung. Bunda Ima di Mumir juga ya. Terus Kak Ayu Masoli, Pak Usu di Sambas, Kak Tias Putra Tengah, dan semua aja ya selalu gabung di Pro 1 Box Indigo. Salam sehat. Ayo saya di dalam.
0: Oke.
2: Selamat malam Kak Indah.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Apa kabarnya Kak Indah?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Sehat-sehat. Gimana malam ini?
2: Ya, Kak Indah. Ya, sehat Kak Indah.
0: Oke, syukurlah kalau sehat ya. Lagu apa malam hari ini?
2: Saya minta lagu dari Kedi Kreasi.
0: Dari siapa? Suaranya agak putus-putus. Dari siapa, bisa diulang?
2: Dari Kedi. Enggak, dari Kedi. Judulnya Kekasih.
0: Kekasih. Oke.
2: Salamnya pertama buat Kakak Indah, salam sehat, salam bahagia selalu Kakak Indah. Dan rezekinya diberikan umur panjang, Islam dan hidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat kita tadi, terima kasih salamnya sayang. Semoga dibaca di sana. Ya, sehat selalu, panjang umur, merezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Bang Andi, tadi lagunya dari Anji.
2: Dari Kedi, Kak. Dari Kedi.
0: Dari siapa?
2: Kedi. Alam itu Kedi.
0: Gebi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Jangan pergi.
0: Oh.
2: Gitu, Kak.
0: Oke, oke, sip.
2: Bunda Ima, Bu Uti, Kak Ferdi, Timoroke, Salam Bagus Lalu, Sana, Biasa Bu Natalia, di Tolitoli, Bukwari di Palu, Pak Istri Negara. Salam sepak kurang lagi, Mona, Salam Perkembatan yang sekarang, semoga kita selalu menunggu sama Tuhan. Terima kasih, Kak Indra, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Bang Andi dan juga Dika di Taliabu malam hari ini ya. Pendengar menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Dua penelpon sudah bergabung malam hari ini ya. Waktu kita pendengar hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur ya. Di malam hari ini juga pendengar ya, dalam daftar acara siaran nanti kita akan membahas putar salah satu band ataupun grup musik hard rock Indonesia, The Jamrud ya. Dan sepertinya lagu-lagu Jamrud agak-agak ngerok ini ya. Mas Fahmi, pilihan musisinya mungkin agak sedikit kalau bisa yang melo ya. Berikut ada siapa, kita sapa dulu penelpon kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori. Rindu
3: lewat lagu.
0: Cakep. Terima kasih Bunda Ima, apa kabar malam hari ini?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya, ada Ina ya?
0: Iya, betul sekali.
3: Oke, selamat hari Minggu ada Ina.
0: Selamat hari Minggu Bunda. Bagaimana hari Minggunya? Kemana hari ini?
3: Hari Minggunya happy-happy.
0: Happy-happy ya, syukurlah. Suaranya seperti
3: di rumah saja ada Indah.
0: Oh, di rumah aja, tidak apa-apa, yang penting happy sah. Kalau su happy
3: itu dia.
0: Semua su aman.
3: Bu, apa Bunda dengar jamrut itu apa gimana itu?
0: Boleh, kalau mau jamrut yang lain juga boleh, sesuai hatinya malam ini.
3: Iya sebenarnya.
0: Boleh.
3: Selain jamrut, kalau macam apa ya? Naf
0: boleh. Bunda mau apa malam hari ini?
3: Kalau begitu, Bunda request lagunya Naf yang judulnya Kenanglah Aku.
0: Kenanglah Aku. Oke. Okay.
3: Iya. Oke, okay, salam-salam pertama.

0: Amin.
1: Buat siapa ya? Bang Luhut, selamat malam. Ada Bang Andi bersama Mbak Dika. Semoga gabung ya sebentar. Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Ada Bang Nasrun, ada Bapak Widi, ada Bunda Lili di Pasak. Di sana juga ada Putra Tenga. Selamat malam Putra. Semoga gabung ya sebentar. Terus ada Bang Bang Bapak Yanto di Sorong. Ada Bunda Ana juga di sana. Selamat malam. Ada Oma Beta, Bunda Wigati, Bunda Utri. Selamat malam. Bintang Pratama juga semuanya selamat malam.
0: Okay.
1: Buat Adik Indah, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bunda Ima, sehat selalu ya.
1: Oke. Okay. Semoga terhibur ya. Kenanglah aku di saat Indah kenal.
0: Oke.
1: Okay. Lupakan Bunda Ima di saat Adik Indah melupakan.
0: Oke.
1: Okay. Okay, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI Pendikul dimanapun Anda berada malam hari ini. Menemani Anda saudara di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Saya Indah Dari di edisi Ruang Rindu kali ini. Menemani Anda hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam. Untuk Anda juga yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, selamat malam ya. Apa kabar Anda malam hari ini? Sehat selalu, selamat beristirahat. Mungkin malam hari ini pendengar ya, esok di hari Senin awal pekan ya, 21 September 2026. Selamat malam untuk Anda semua. Kami hadirkan tembang yang sudah di request ya. Tadi ada Bang Andi dan juga Dika. Kemudian ada Bunda Ima di

0: inspirasi.
1: Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelola uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Pendengar, kembali lagi bersama Prof. Satria Remo Fenikel ya. Ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Tiga tembang sudah mengudara menemani Anda sekaligus ya, mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung malam hari ini pendengar ya, di 90,3 dan juga 97,5 FM, atau Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Apa kabar Anda malam hari ini? Sudahkah Anda tertidur malam hari ini? Atau mungkin baru cari-cari ngantuk ya istilahnya. Ditemani dengan ruang rindu dan dalam daftar acara siaran yang dibuatkan oleh tim dari MD, malam ini kita akan membahas ada grup musik hard rock and heavy metal Indonesia yang dibentuk di kota Cimahi, ada Jamrud pendengar. Mulanya bernama Jam pada tahun 1981 hingga 1984 dan Jam atau Jam Rock di tahun 1984 hingga 1995. Jadi dari Jam dari 81 sampai 84 kemudian diubah menjadi Jam Rock dari 1984 sampai 1995. Yang dimotori oleh Aziz Mangasi Siagian dan Ricky Teddy pendengar. Grup musik ini telah merilis 13 album studio dan 5 album kompilasi. Pendengar, Jam Rock sendiri sempat mengalami beberapa kali pergantian formasi sebelum album pertama dirilis pada tahun 1995. Formasi Jam Rock yaitu Aziz Mangasi Siagian sebagai gitaris, kemudian ada Ricky Teddy sebagai bass, kemudian ada Krisyanto sebagai vokalis, Fitra Alamsyah sebagai gitaris, dan juga Sandi Handoko sebagai drummer. Selanjutnya, pada tahun yang sama, nama Jam Rock harus diganti ketika Jam Rock diterima oleh Logis Record, perusahaan rekaman milik Log Zellober. Alasan nama Jam Rock diganti menjadi Jamrud agar terlihat ataupun terhindar dari permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Oke. Kemudian pendengar, Jamrud dikenal sebagai salah satu grup band yang sukses besar membawa musik bernuansa heavy metal ke major label di Indonesia. Bahkan kedua albumnya yaitu album keempat Ningrat dan album kelima Sydney 090102 masuk jajaran album terlaris di Indonesia dengan penjualan mencapai jutaan kopi. Jamrud merupakan band rock yang dikenal dapat meramu berbagai genre musik dengan lirik-lirik yang kocak. Jamrud sendiri sempat mengalami beberapa kali pergantian formasi sebelum album keempat dirilis. Jamrud kini beranggotakan Aziz Mangasi Siagian, ada Ricky Teddy, Krisyanto, Dani Rahman, dan juga Muhammad Irwan. Pendengar, Jamrud awalnya dibentuk dengan nama Jam yang menjadi cikal bakar terbentuknya Jamrud. Band ini dibentuk oleh dua orang ataupun seorang mahasiswa Cimahi, yakni Aziz Mangasi Siagian atau Aziz dan Ricky Teddy atau Teddy pada akhir tahun 1981 hingga awal 1984. Pendengar, masih pada awal Januari 1984, Guntur memutuskan keluar dari Jam karena kesibukan masing-masing personel dan band ini sempat vakum beberapa bulan. Diketahui masih di bulan Januari di tahun yang sama, Aziz sang gitar utama, Ricky sebagai bass, Ari sebagai keyboard, dan Budi Haryono sebagai drummer, kemudian ada Robi sebagai vokalis, dan Yudi sebagai gitar kedua kembali mengaktifkan band tersebut. Tak lama kemudian, Aziz berkenalan dengan Log Zellober, produser musik, di mana Log bersedia menangani mereka dengan syarat nama Jam harus diganti karena dinilai terlalu kebarat-baratan. Log lalu mengusulkan nama Jam Rock sejak 19 Januari 1984 dengan alasan rock adalah batu yang melambangkan keras, Selain itu juga tren penamaan band atau vocal group dengan nama Batu juga sedang populer pada masa itu. Aziz dan personel lainnya menyetujui usulan tersebut. Dengan nama baru Jamrock mulai serius. Pendengar sempat mengikuti acara festival juga, Festival Rock se-Indonesia pada tahun 1984 yang diselenggarakan oleh Log Celeber, dan Budi Haryono sang drummer meraih penghargaan sebagai the best drummer. Namun karena merasa panggung membawakan lagu-lagu barat terlalu lama, pada tahun 1985 Budi Haryono dan juga Robi memilih mengundurkan diri. Budi kemudian membentuk band Krakatau, sedangkan Robi bergabung dengan band Alpamas atau El Pamas. Pendengar usai ditinggal juga Budi dan Robi di tahun 1985, Jamrock tidak bubar. Band ini masih bertahan dengan menyisakan 4 orang termasuk Aziz, Ricky, Ari dan juga Yuni. Yudi maksud saya. Tak lama kemudian kita terima dulu line telepon ya. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: How are you?
0: Oh my god, I'm fine. Who is this? Dengan siapa di mana?
1: Dengan diriku.
0: Oke. Okay.
1: Mendengar lama. Stop lama.
0: Oke, okay, Palu apa kabar?
1: Alhamdulillah, ini cuaca cerah ini. Berapa hari ini panas.
0: Secerah apa?
1: Cuman kebanyakan hujannya malam.
0: Malam?
1: Cuman semalam hujannya enggak deras-deras tapi enggak lama.
0: Oke, okay. Lumayan
1: mati
0: lah.
1: Mati hidup.
0: Semalam gitu. Juga ada
1: mobil
0: hujan.
1: Mobil sendiri gimana? Udah hujan juga tuh gimana?
0: Tadi malam minggu ada hujan, tapi hanya semenit. Selepas itu hujannya.
1: Oh, melepas rindu berarti hujannya itu kok cuma semenit.
0: Iya, betul sekali. Selepas itu dia tadi hilang.
1: Ngomong-ngomong sudah banyak yang gabung, katanya baru monitoring.
0: Baru 3. Baru 3, Bang Andi, Dika, sama Ibu Bunda Ima di NTT. Kenapa?
1: Oke, jadi malam ini kita bahas ini kah? Jambut, khusus jambut yang harus direquest atau bisa yang lainnya?
0: Seperti biasa bisa yang lain, masih bisa ditawar ya.
1: Nah, ini bagusnya ini, kalau ada toleransi begini.
0: Sebenarnya kesepakatan bersama dalam rapat begitu kita sudah rapatkan ya. Hanya kan kembali lagi ya, saya juga pusing. Kita sudah rapat sebenarnya. Maksudnya ada masih ada beberapa yang membatasi mungkin.
1: Masalahnya kan namanya grup-grup band ini kan tidak semua orang kan fan.
0: Nah
1: ada
0: itu
1: yang...
0: Betul. Makanya sebenarnya kita sudah rapatkan sih ya, sudah begitulah.
1: Itu spesialnya bagusnya ini Boven ini bisa memalumi fan.
0: Betul, karena kita masih melihat kondisi pendengar kan. Ya. Kita tidak bisa menutup telinga kalau pendengar juga masih sedikit lah istilahnya. Iya kan?
1: Itu yang paling utamanya itu kan fans ini kan tidak dari usia kan beragam
0: betul, heterogen.
1: Mungkin kayak Jamrut ini yang mau request ya yang 60-70an atau 50an ke atas, 60 nggak mungkin kan.
0: Iya,
1: otomatis betul. Mereka yang kenangan-kenangan.
0: Betul sekali.
1: Ini spesialnya Nubu Pendigul ini.
0: Betul.
1: Kalau ya maksudnya anda saling menjatuhkan sama Riri lain, kalau Riri lain itu mereka sudah tetapkan tahun sekian, tidak bisa atau bahas band ini harus kita request.
0: Sebenarnya mau diterapkan begitu, tapi ya begitulah.
1: Alhamdulillah lah bisa memaklumi kan. Oke. Saya mau yang lain dulu.
0: Tidak.
1: Dari siapa? Angkasa Den.
0: Luar biasa. Tidak adakah planet Ben?
1: Iya, sesuai dengan tempat kan. Saya kan kalau namanya bintang itu kan tempatnya kan di atas, di angkasa.
0: Angkasa Band siapa?
1: Coba cakan dulu dan DP judul-judul di situ.
0: Angkasa ada luka, ada jangan
1: kaulah
0: ada dusta.
1: Kaulah hidupku ke apa?
0: Angkasa Band, kaulah hidupku. Pernah selingkuh?
1: Ada ke?
0: Jangan pernah selingkuh.
1: Janganlah.
0: Kemudian siapa?
1: Kaulah hidupku. Kaulah hidupku ada ke?
0: Ada. Pendamping hidupku, akulah yang bisa. Tidak ada.
1: Oh, itu pendamping. Oh, kok bukan kaulah hidup. Pendamping hidupku itu sudah.
0: Oke. Okay. Ini tahun berapa saya baru dengar ini?
1: Hitungan.
0: Oke, sip. Lanjut, ada Ibu Farida di WhatsApp.
1: Bagaimana cuma yang mau diputar wis backer terus. Jadi yang lain tidak dapat tahu.
0: Pusing juga penyiar harus hafal lagu ya. Sangat banyak ya, kadang.
1: Makanya saya itu kalau request lagu itu maksudnya beragam lah kan. Supaya cuman ya itu lagi kalau setiap fans mau request lagu langsung disimpan juga kan, full itu memory file itu.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, salam dulu ya. Selamat malam buat Pak Freddy sama Bu Utri, Ibu Farida, Ibu Natali di Toli-Toli, Bang Luhut, Putra Tenga, satu lagi Bunda Ima, Ibu Wija, Bang Ramadan, Ahmad Irwan, yang di Aceh juga ya ada Bang Iwan sama Putra Jaya. Ada siapa yang di Tokyo? Widi, Pak Widi ya?
0: Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Widi. Kalau lagi monitor ditunggu suaranya Pak Widi ya. Ada Bang Putra Tetsias, Mas Abongo, Bang Rimba, Putra Maruri juga. Purnama Sari, Ayu juga di Masuri di sana. Yang di Manado, yang di Buanusu juga ya. Industri, pokoknya semua aja. Tanpa sengaja dieliminasi ya, pokoknya rata.
0: Sengaja rata tuh dieliminasi.
1: Bukannya sengaja dieliminasi, tapi semua. Mau disebut satu-satu panjang waktunya.
0: Gak mungkin.
1: Tumben. Biasa-biasa, sudah. Super dering di sebelah.
0: Ini Ibu Farida tunggu di WA. Cepat.
1: Oh, seitulah. Makanya saya bilang jangan tahu lama. Enak membawa pancing lagi.
0: Karena jangan tak pancing.
1: Iya, jangan-jangan. Nah, ini dari rumah salah minum obat sini.
0: Karena saya sudah tidur siang ya. Jadi saya ada.
1: Oke. Syukurlah kau tidur. Jadi fokusnya bagus. Oke, lanjut.
0: Iya, betul.
1: Nanti jumpa di musik keperaduan.
0: Aku gak mau berjumpa. Selamat malam.
1: Stres. Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Ibu Farida, selamat malam, apa kabar?
2: Iya, selamat malam. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Luar biasa, suaranya cukup nyaring. Selamat malam Senin.
2: Tadi ada bintang ya?
0: Iya, betul sekali, bisa didengar.
2: Iya.
0: Dimaklumi ya. Ibu Farida, apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah sehat baik ya. Jadi kebetulan masih di kampung ya. Kalau Ibu Farida sekarang di kampung itu satu kabupaten sama Bintang, sama Pak Nasrun. Cuman beda kampung jauh lagi. Kalau Ibu Farida itu 2 jam dari Kota Palu ya. 2 jam. Iya. Kalau tempatnya Bintang masih jauh.
0: Masih jauh. Oke. Baik. Di mana? Di sana masih ada hujan? Sudah ada hujan?
2: Iya, ada. Hujannya kayak malu-malu ya hujannya, enggak terlalu ini. Iya.
0: Malu-malu.
2: Agak malu-malu hujannya. Ya alhamdulillah syukurlah ya. Tetap kita bersyukur ya.
0: Iya, betul.
2: Selalu bersyukur.
0: Lagu apa malam hari ini?
2: Tadi kedengarannya ada Jangan Pernah Selingkuh.
0: Jangan Pernah Selingkuh dari Angkasa Band.
2: Dari Angkasa Band.
0: Okay. Yeah.
2: Mbak Indah ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Oh.
0: suara saya agak berbeda.
2: Alhamdulillah bisa gabung. Mm-hmm. Kalau ini ya yang cowoknya itu masih ada ya? Yang cowok.
0: Mas Fahmi.
2: Siapa Fahmi? Ya. Fahmi masih ada?
0: Masih. Hanya sekarang sudah di bagian umum, hanya bisa bergeser ke siaran kalau ada yang sakit. Kalau ada yang berhalangan.
2: Oh, iya. Titip salam buat Bang Fahmi ya.
0: Oke, nanti disampaikan.
2: Mau kirim salam ya, tadi ada Bintang Pratama ya, salam sehat ya, ada Pak Nasrun juga, ada Wanusu di Sambas, ada Bang Luhut, ada Hadi di Pulau Nias, ada Pak Widi di Tokyo ya, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada yang punya Tete Tias ya.
0: Iya betul.
2: Siapa lagi, ada Tigur di Jakarta. Ini banyak ya yang sudah gabung-gabung. Ada Bang Lanius dari Sambas, ada Pak Abdurrahim dari Kaltim, ada juga siapa ya yang di Boven ya, sahabat-sahabat. Oh, Ibu Utri sama Pak Freddy. Iya. Dirangkul aja ya, ada Ahmad Irwan juga ya, yang dari ini, yang dari Bandung. Iya, ada Bang Leman di Lampung, ada Abang Cut di Aceh, sama Mbak Anis ya. Ini yang di Boven, saudara-saudara yang ada di Boven ya, yang lagi monitor, salam sehat untuk semua-semuanya. Dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Indah sendiri ya?
0: Iya betul, sendiri.
2: Luar biasa, merangkap ya.
0: Oh iya.
2: Merangkap. Iya, salam sehat. Ya, salam sehat buat Mbak Indah ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Ibu Farida, terima kasih sudah perhatian. Saya sendiri di sini bersama dengan tim teknik ya. Berikut ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Halo.
0: Halo, Mauliate. Bang Luhut apa kabar?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar sehat ya? Heeh. Bagaimana, mau ditemani tembang apa malam hari ini?
3: Mau dengerin yang lagunya yang dari Nuklir Dila.
0: Judulnya?
3: Tak Bersuara.
0: Tak Bersuara. Berarti dia membisu ya? Lagi malas ngomong ya? Atau lagi puasa ngomong? Kenapa sih?
3: Kata Sneaker Dila, bukan kata aku.
0: Oh, pikir lagi galau. Aman ya, Bang Luhut ya?
3: Hah?
0: Aman ya, nggak galau ya?
3: Wih, aman dong, anti galau sini.
0: Oh, anti galau, luar biasa. Pertahanannya kuat ya, seperti yang di Palu.
3: Ya harus. Harus juga lah. Agak
0: betul boleh, ya, nanti kita menyambung di musik keperaduan ya. Boleh salamnya dulu.
3: Oh iya. Salamnya yang pertama buat Indahnya, senang bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Terus buat Ibu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Ibu Anusu, ada juga Ibu Jati, Ibu Utri, ada Purnama Sari, ada juga Bung Leman, Pak Freddy, Bang Bintang Pratama, Bang Ahmad Irwan, Bang Rimba, Putra Boven, ada Putra Jaya juga, ada Bang Iwan, ada Bang Rani, Pak Ustri, dan buat tema semuanya lah yang lagi mendengarkan. Ya, ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Ya, oke, buat ini nak bertugas lah, nanti lagi tunggu. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Okay.
3: Terima kasih. Oras,
0: terima kasih Bang Luhut Tapanuli ya. Sehat selalu bersama keluarga malam hari ini ya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Bukan di Kul Malam ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Niki Ardila dengan Ku Tak Akan Bersuara, sekaligus menjadi tembang penutup malam hari ini, edisi Ruang Rindu Minggu 20 September 2026. Jangan kemana-mana dulu pendengar ya, selepas Ruang Rindu, saat lagi Anda akan bergabung dalam segmen Musik Keperaduan pukul 23 hingga nanti pukul 24, akhir kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di edisi Ruang Rindu hari Minggu. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya dalam Ruang Rindu, tapi jangan lari dulu, masih ada Musik Keperaduan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran kami pendengar ya. Ditutup Ruang Rindu malam hari ini ya, saat lagi kami hadirkan segmen Musik Keperaduan.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar terasa sudah pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah cukup larut waktu Indonesia Timur. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda malam hari ini? Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya, yang juga mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital. Musik Keberaduan kembali mengudara menemani waktu istirahat Anda di malam Senin ini ya. Hari ini Minggu, pendengar, di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Dihitung-hitung kurang lebih 10 hari lagi pendengar ya. Insya Allah kita akan menuju bulan 10 atau bulan Oktober ya. Sepertinya waktu cepat berlalu, tetapi sebenarnya waktu tetap berputar pada radarnya ya. Tidak pernah cepat, tidak pernah lambat. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Malam hari ini juga mungkin agak sedikit sayu-sayu matanya. Sudah ancang-ancang cari-cari tidurnya dari pukul 10 tadi ya. Mungkin sekarang sudah ada sedikit ngoroknya. Selamat malam untuk Anda semua ya. Di malam hari ini juga untuk Anda pendengar yang juga mungkin masih disibukkan dengan pekerjaan Anda, mungkin Anda bisa beristirahat dulu ya. Masih ada hari esok dan tentunya kesehatan menjadi prioritas Anda, biar Anda bisa kembali selalu sehat dan mengerjakan pekerjaan Anda tanpa kesulitan ataupun ya tanpa rasa sakit ya. Kalau Anda sudah sehat, sepertinya semua akan teratasi. Dan untuk Anda juga malam hari ini pendengarnya ada di 97,5 FM. Apa kabar Anda malam hari ini? Cuaca bagaimana di sana? Tentunya di Waropko ya. Apakah ada kembali hujan seperti semalam? Kurang lebih di jam-jam yang sama ya. Jam 10-11 kalau nggak salah. Tapi itu hanya sedetik. Seperti lagunya The Virgin, Anda pernah mendengarnya? Sedetik saja. Asik. Kita terima dulu line telepon pendengar ya malam hari ini. Ada siapa di mana? Halo, Musik Keberaduan. Selamat malam. Oke. Selamat malam Musik Keberaduan.
1: Iya, Musik Keberaduan. Halo.
0: Oke. Selamat malam Pak Freddy Merauke, apa kabar?
1: Iya. Merauke, alhamdulillah kami di Merauke sehat. Cuaca ya masih kayak kemarin-kemarin, masih panas, masih debu panas di mana-mana.
0: Luar biasa. Semalam.
1: Iya, tapi nyanyinya jangan sepotong tadi, cuma hanya sedetik gitu. Lanjutnya mana?
0: Seperti judulnya gitu. Sedetik. Jadi cukup sedetik didengar ya.
1: Iya, jangan diirit-irit tuh suara merdu itu.
0: Nanti pada kebangun ya, atau mimpi buruk malam hari ini?
1: Mimpi indah bahkan itu.
0: Oh, mimpi indah.
1: Iya, pada mimpi indah kalau kakak indahnya nyanyi itu. Jadi mestinya mimpi indah, artinya mimpi tentang indah.
0: Mimpi gitu, tentang ya. Indah.
1: Makanya mimpi indah pas sekali tuh.
0: Pak Freddy, selamat berjumpa kembali. Kita sudah lama tidak bersua sepertinya.
1: Rasanya lama, sepertinya nah itu pepatah bilang tujuh purnama tak jumpa.
0: Padahal hanya dua malam ya, dua hari.
1: Masa dua hari, rasanya lama tidak jumpa dengan kakak Indah. Jadi saya terakhir saya masuk itu ketemunya Mbak Ana, mungkin minggu lalu.
0: Minggu lalu Mbak Ana di malam, siang, atau sore?
1: Di malam hari, saya biasanya tidak gabung di siang hari. Saya ketemunya di malam hari, kalau tidak salah minggu lalu atau 4 hari, 5 hari lalu mungkin.
0: Oke, okay. Kalau minggu lalu berarti kita salah hari. Kakak Indah sebelumnya baru Mbak Ana, berarti kita tidak berjumpa malam sebelumnya.
1: Itulah, makanya tadi saya bilang sudah tujuh purnama rasanya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Cuaca Bopen masih juga panas, hujan
0: masih,
1: atau bagaimana?
0: Tapi semalam di jam-jam yang sama seperti yang saya sudah sampaikan di awal, ada sedikit hujan, hanya sedetik ya.
1: Aduh, hanya sedetik.
0: Sedetik
1: aduh,
0: saja.
1: Itu iya, kayak itu biasanya apa? HP ya.
0: PHP. Pemberi harapan palsu.
1: Iya, disangkanya hujan. Iya, ternyata belum.
0: Itu tiba-tiba di semalam malam minggu ya. Jadi pikirnya mau deras. Karena memang beberapa hari ini mendung gelapnya itu seperti akan turun hujan. Itu memang yang gelap angin. Iya. Gelap banget. Hanya ternyata
1: tapi memang iya.
0: Belum
1: jadi memang kita kan sedang mengalami apa El Nino. Jadi di mana-mana orang kesulitan air.
0: Betul, betul, betul. Sangat, iya. Sangat.
1: Beberapa hari, dua hari atau tiga hari lalu saya sempat dengar di RRI Merauke sepintas saya dengar itu ada daerah mana gitu orang sampai kesulitan air itu sampai mereka ambil ya kalau tidak salah mungkin daerah Asmat sana. Ya itu ya mereka sampai ambil air di kali yang agak itu jadi ada sedikit terasa asin-asin gitu jadi diendapkan dulu. Ya paling tidak kan untuk mandi. Kalau minum ya terpaksa kalau itu galon atau bahkan aqua bottle jadinya. Pernah saya lupa tapi sekitar tahun berapa ya? 82 gitu. Sekitar tahun 82. Kakak ini sudah lahir belum ya?
0: Belum
1: ya.
0: Saya masih hilang. Kenapa tahun
1: iya,
0: itu?
1: Iya, itu di Asmat itu sempat ada beberapa teman saya yang kebetulan masih jalan. Saya sudah pulang ke Merauke. Mereka bilang itu beberapa bulan tidak hujan kan di Asmat. Biasanya Asmat itu kan panas cuacanya. Jadi secara rutin itu ada hujan. Seminggu begitu mesti ada hujan gitu. Ketika itu tidak ada hujan, orang-orang itu teman-teman saya itu beli aqua berkarton-karton pakai buat mandi irit-irit istilahnya gitu.
0: Mandi irit.
1: Jadi sekedar ya dibasah-basahi saja supaya bisa bersabun kemudian baru pakai bilas. Luar biasa waktu itu.
0: Itu bertahan berapa lama?
1: Kayaknya juga. Itu cukup lama itu. Katanya panas itu sampai sebulan lebih hampir dua bulan waktu itu. Saya lupa, sekitar tahun-tahun itu. Saya masuk ke Asmat itu tahun berapa ya? 77 sampai 79. Saya sempat dulu di Asmat.
0: Asmat, oke.
1: Iya, waktu itu kan masih grass gitu ya.
0: Sekarang?
1: masih pucuk-pucuk waktu itu.
0: Masih tetap sama sih suaranya.
1: Kakak Indah, saya sudah terlalu lama ini. Teman-teman di belakang mau bergabung. Saya request lagu.
0: Boleh,
1: ya.
0: Saya
1: request lagu. Kok saya jadi cerita kesana kemari, lupa tadi saya mau minta lagu apa itu. Saya mau minta dari Budi Doremi saja.
0: Budi Doremi.
1: Kalau tadi kan Ruang Rindu mestinya yang lawas-lawas. Kalau keperaduan yang penting lagunya nikmat. Gitu untuk mengantarkan keperaduan ya. Budi Doremi dengan judulnya Ingat Kamu.
0: Ingat
1: kamu. Ingat dirimu.
0: Ingat dirimu apa ingat kamu?
1: Ingat dirimu kalau tidak salah.
0: Oh, ingat dirimu.
1: Ingat dirimu. Kalau ingat kamu itu kayaknya apa itu dulu? Apa Dina Mariana apa gitu? Mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Kalau saya tidak salah itu kayak begitu. Iya, apa-apa ingat kamu. Itu kalau tidak salah Dina Mariana dulu itu penyanyi cilik sampai dewasa.
0: Oke,
1: Kakak Indah, ketemu lagunya.
0: Ada ingat dirimu lagi.
1: Iya, ingat dirimu lagi, betul. Sudah lama tidak jumpa, ingat lagi kan gitu. Oke, salam ya, salam untuk Bapak Tias dan semua pendengar setia yang ada di bawah Pendigul. Kemudian di luar sana kita wakilkan saja kepada Ibu Farida. Tadi saya dengar suaranya di Ruang Rindu ya. Ibu Farida bersama semua teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian ada Ibu Wigati, Bang Luhut juga. Dan semua-semuanya saja. Dari Sabang sampai Merauke. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Kakak Indah selamat bertugas. Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Dan semoga senantiasa diberkahi rezeki
0: dan
1: juga yang paling utama kesehatan ya.
0: Amin.
1: Oke, semoga selalu bahagia bersama keluarga besar ya.
0: Amin.
1: Di perantauan.
0: Gitu ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy ya malam hari ini. Berikut ada siapa di mana, semoga belum bergeser ya. Oke, sudah bergeser. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Penelpon pertama tadi ada Pak Freddy di Merauke. Salam untuk Ibu Tri ya, sehat selalu. Berikut ada siapa di mana? Halo, Musika Peraduan.
2: Halo, selamat malam Musika Peraduan.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Ima datang lagi.
0: Iya, Bunda Ima tadi lagunya bagaimana?
2: Ya.
0: Tadi lagunya bagaimana, sudah sedikit mengobati?
2: Ya, sudah sedikit mengobati, sangat.
0: Sangat mengobati ya.
2: Oh. Terus malam ini Bunda maksud ya, lagi yang lebih semangat lagi untuk pengantar tidur ya.
0: Oke, boleh. Lagu apa malam
2: lagu ini? Lagu Manca bisa enggak?
0: Boleh dong. Siap.
2: Oke, kalau gitu Bunda Rekus yang judulnya I Love You So Much. Yang duet itu ada Imba.
0: I love you so much. Dari siapa ini?
2: Iya.
0: Saya lihat dulu.
2: Mungkin dari ada Imba.
0: Oke, okay, I love you so much. Yang duet berdua ini dari
2: iya.
0: Lesamu.
2: Ya.
0: Prilly featuring Prilly.
2: Ya, itu kan? Atur sudah ada Imba. Okay. Siapa yang nyanyi? Pokoknya yang judulnya itu
0: I love you so much. Penyanyinya Indonesia atau manca?
2: So ya.
0: Penyanyinya dari Indonesia apa manca? Di sini ada.
2: Ada yang aslinya manca sih.
0: Oh, aslinya manca. Oke, okay, I love you so much.
2: Iya.
0: Oke, okay, sip, dicari.
2: Oke deh. Salam pertama tentunya buat Ade Indah. Selamat malam, selamat bertugas ya. Tetap semangat sekalipun sudah jauh malam.
0: Iya betul.
2: Tetap semangat dan selalu hati-hati kalau pulang ya. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat.
0: Amin.
2: Dan lagunya spesial buat Putra Tenga ya. Semoga lagi pantau Putra. Salam sehat Putra. I love you too buat Putra. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Dan semua pendengar setia ya yang sudah gabung maupun yang belum. Selamat malam saja, Tuhan memberkati. Buat Ade Indah, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Bunda Ima ya. Sehat selalu bersama keluarga. Ada siapa di mana berikutnya Musik Keperaduan? Halo. Suaranya agak putus-putus, dengan siapa di mana?
3: Iya, selamat malam Musik Keperaduan dengan Dika di Italia, Bu.
0: Musik Keperaduan, request apa malam hari ini?
3: Iya, Dika request lagu dari Aziza, Mau Mereh.
0: Ini lagu melo atau bukan?
3: Melo, sayang.
0: Apa judulnya?
3: Rindu Semakin Dalam.
0: Rindu Semakin Dalam. Boleh, salamnya?
3: Salam yang pertama buat Kak Indah yang lagi bertugas, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Amin.
3: Terus salam buat Bang Andi Cakra yang ada di Jambi. Salam sayang, salam sehat. Semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy, sekeluarga di Merauke, salam sehat. Ibu Natalia, Bunda Ima, Kak Ayu, Pak Usung dan semuanya tanpa terkecuali salam sehat. Ayo kalian di dalam.
4: Salam Kak Indah.
0: Iya, salam-salam. Bagaimana?
4: Saya request lagu dari ini, dari Bruri.
0: Bruri dengan?
4: Bruri dengan Jorio, jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta. Oke, sip. Salamnya.
4: Kak Indah, selamat sehat, selamat bagi selalu di sana, diberi kesehatan, lancarkan urus kumpul yang saudara-saudara membuat. Terus juga terima kasih di dalam, semoga kamu berbaik sekali di sana.
0: Oke, sudah terputus ya. Bruri dan juga Aziza Momere pendengar ya, Rindu Semakin Dalam. Yang dari Momere tadi ada I Love You So Much, Bunda Ima, yang dari Dika di Taliabo request dari Aziza di Momere. Agak kebalik kayaknya ya. Ini Aziza pendengar ya. Itu kemarin sempat masuk di sedikit flashback audisidangdut kalau nggak salah ya.

sama-sama di partai begitu. Jadi saya bertemu di kampung dan dia menyanyi lagu apa waktu itu ya, saya lupa, lagu dangdut kalau gak salah. Sangat cantik orangnya ya, Aziza Momere. Tapi sekarang sepertinya sudah berkeluarga ya, Aziza. Baik, 4 tembang pendengar ya, menemani kebersamaan kita dalam segmen musik keberaduan. Ingat dirimu lagi, pembuka dari Budi

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 dari Mobilikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali dalam musik keperadukan ya. Sudah banyak yang calling. Kita tunda dulu Bro Rima Rantikanya, Bang Andi ya. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam musik keperadukan. Iya, saya sudah mendengar.
1: Apa, diganti lagunya nggak apa-apa Kainda.
0: Mau diganti?
1: Dengan Reza.
0: Lagunya mau ganti dengan siapa?
1: Iya, Rosa.
0: Rosa.
1: Judulnya Pergilah Kau.
0: Rosa Pergilah Kau atau Serina?
1: Ya, pergilah. Serina masih apa ya, pergilah gitu.
0: Pergilah ya. Kau lagunya Serina.
1: Iya, salam Kak ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya pertama-tama buat Dika tadi. Terima kasih Dika, kau sudah putuskan telepon saya tahu ada yang telepon di belakangmu. Ya, terima kasih banyak. Saya tahu kau banyak pasien di sana sekarang, di rumahmu.
0: Lanjut ya, salamnya lanjut.
1: Ya, terima kasih Dika ya. Tertengah Bunda Ima, Putri, Berdiki. Bisa jadikan kau jadi satu. Terima kasih Dika. Tunggu balasan untuk Dika.
0: Oke.
1: Okay. Kau sudah tua memang begitu.
0: Terima kasih Bang Andi di Jambi ya. Bro Rima Rantikannya, jangan ada dusta, diganti dengan Serina ya. Pergilah Kau. Baik pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Musik Keperaduan kembali menjumpai Anda. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Sudah bisa dipastikan malam hari ini Anda sebelum tertidur tentunya dengan selimut yang tebal. Kemudian juga mungkin Anda bisa menambahkan dengan kaos kaki di tengah musim yang kering, dingin di malam hari ini pendengar ya. Selamat beristirahat untuk Anda semua, sekaligus kita sapa Palanius malam hari ini. Selamat malam Sambas, apa kabar?
2: Halo, selamat malam, semangat malam. Kalau di Sambas lagi cuacanya lagi ini cerah dan masih ada kabut asap ini. Kemarin berkurang itu Mbak, tiba-tiba ini sudah kambuh lagi ya. Aduh,
0: kambuh lagi. Memang saya lihat
2: jaga kesehatan.
0: Betul, kemarin ya? Saya sempat lihat di postingan jamnya menunjukkan pukul 13, tetapi suasana di luar itu seperti malam hari, Palanius. Itu di Sumatera Barat kalau nggak salah.
2: Nah,
0: masih mencekam, iya kah? Berarti di sana. Iya, saya lihat jadi mereka menunjukkan cuaca di luar, warna langitnya kayak orange sore menuju malam. Oh. Padahal jamnya masih jam 1 siang.
2: Oh gitu. Itu yang mbak lihat itu pengaruh kabut asap atau gimana?
0: Ya, kabut asap tentunya ya, karena kebakaran jadi
2: iya.
0: Masih sampai
2: sekarang. Oh gitu. Yes. Ya, memang itulah Mbak, karena pembakaran kan. Jadi memang terkadang ini dua versi, kadang pembakaran itu kan enggak disengaja dan sengaja. Biasa seperti itulah.
0: Oknum-oknum ya?
2: Iya, oknum. Kadang ada yang ini Mbak, ada yang mengatakan bahwa menuduh ini kan biasanya kan ya, ini cerita sedikit ya Mbak ya, karena kita kan jarang kita ngomong biasa kalau daerah Dayak ya, di daerah Kalimantan lah khususnya ya, itu biasa kalau berladang itu pembakaran memang, cuman pembakaran itu ladang tuh hanya batas itu, dijaga betul Mbak, jangan sampai merambat seperti itu, buat jalan dikasih ini apa, untuk persiapan air begitu supaya nggak merambat di bawah,
0: nggak merambat agak, Mbak. Okay.
2: Nah gitu. Jadi memang pembuktiannya tuh ada begitu. Terkadang ada yang menuduh seperti itu, bilang apa beladang. Kalau beladang ini kan untuk menanam padi, Mbak. Begitu.
0: Betul. Tapi kalau di sana kebiasaannya kalau buka lahan baru apakah memang dibakar atau selama ini seperti apa?
2: Kalau di sini memang dibakar, Mbak. Okay. Nah, cuman begini, pembakarannya itu bukan kayak yang
0: ugal-ugalan
2: seperti itu. Dijaga Mbak.
0: Dijaga
2: kadang kadang dijaga dari sana supaya enggak merambat seperti itu. Bahkan itu disiram, kasih jalan begitu. Saya kan pernah beladang juga Mbak. Zaman kakek saya dulu.
0: Sama-sama, kita jadi juga di kampung begitu. Kita membakar. Hanya karena mungkin jauh dari pemukiman ya. Jadi Jadi kalau di sana memang kebunnya dekat dengan pemukimannya.
2: Kami kalau di Sungai Belatang itu jauh dengan pemukiman karena kami di sini kan kalau di sini kan biasanya tapi kadang-kadang Belanda itu kan berpindah-pindah tuh kan.
0: Oh gitu.
2: Kadang seperti itu. Cuman kami itu memang kami jaga betul enggak pernah kami merambat apa tuh enggak pernah. Dari dulu zaman kakek saya dulu, Mbak. Saya masih kecil masih ingat saya zaman masih kecil. Makanya sekali ada orang onum yang menuduh seperti itu. Ya. Berarti kan dia enggak melihat hanya jangan lihat satu sisi, harus banyak harus pengalaman itu luas begitu ya, kan.
0: Betul.
2: Jangan sampai apa ya menuduh tuh ya. Sembarangan gitu kan. Nah, kalau tanpa kita kan sekarang kan beras itu kan dikatakan itu mungkin agak mahal nih biasanya kan. Sengaja buat ladang baru, buat ladang itu kan supaya untuk mengurangi ekonomi, menambah. Tanpa disadari kita makan beras itu dari siapa? Dari mana? Coba.
0: Petani.
2: Dari ladang kan juga ladang dari sawah juga kan. Kalau sawah sih masih mending lah di sawah. Ini kan banyak kan beda Mbak di sawah dengan beladang di darat tuh beda.
0: Beda
2: Mbak.
0: Ya.
2: Ya makanya yang beladang darat tuh kan biasanya itu dia Mbak yang digunakan yang kita makan sehari-hari di termasuk Mbak lah makan beras tuh kan dari petani beladang itu seperti yang beladang tanah ini bukan sawah. Selang-seling gitu Mbak.
0: Betul.
2: Kalau beras bulog, ya kalau beras bulog, yang beras bulog itu biasanya tuh sawah biasanya.
0: Sawah.
2: Gitu. Kalau yang beladang itu, yang berasnya kita makan yang biasa pulen-pulen, ya seperti itulah. Entah kalau di tempat Mbak sama nggak? Kita nggak tahu lah. Gimana Mbak kalau di daerah Mbak?
0: Kebetulan kita di kampung tidak tanam beras padi ya, kita tanamnya jagung. Ada daerah lain juga yang menanam padi begitu, tapi mereka di sawah ya.
2: Namanya. Berarti kan beda itu kan, jadi sawah dengan di darat tuh beda Mbak. Beda karena begitu. Kalau di darat nih memang berasnya itu pulen Mbak dan wangi banget ya. Beras kampung namanya itu, kampung. Nah itu enak tuh, nyaman itu, baunya wangi, enak untuk buat bubur bisa, buat apa bubur, nah begitulah ceritanya.
0: Oke, boleh. Terima kasih. Semoga cepat pulih ya, Palanius.
2: Iya, begitu. Terima kasih juga.
0: Sama-sama.
2: Udahlah kabut asap. Asapnya melanda.
0: Iya, betul.
2: Galau juga kan, ujung-ujungnya kan.
0: Betul.
2: Oke.
0: Lagu dapet, dulu.
2: Dapat lagu kah?
0: Lagu apa tadi belum di request?
2: Lagunya ini aja Mbak, lagu dari apa tuh miliknya Kaisar, judulnya itu Perpisahan
0: dari Kaisar.
2: Perpisahan.
0: Oke, sip.
2: Kita gak boleh berpisah ya Mbak, ini kalau kita hanya gabung sih gak mungkin berpisah. Tapi kalau soal ayang, ini biasalah ya.
0: Oke, gitu ya. Salamnya silakan.
2: Salamnya kita rangkul aja. Ini Mbak Ida ya?
0: Iya, betul.
2: Soalnya suara Mbak Ida dengan Mbak ini satu, Mbak itu ada satu tuh yang sama mirip Mbak tuh. Keliru, Mbak. Lebih baik kita bertanya daripada nanti sok tahu bilang ini Mbak Ilya, bahaya juga kan?
0: Oke, okay, baik. Nanti saya
2: waktu siang kemarin.
0: Yeah.
2: Ya. Kita kan udah lagunya power metal judulnya Pengakuan. Terus Mbak bilang pengajuan ya kan. Satu lupa mau nanya Mbak mau buat pengajuan bangka, pengajuan
0: pengajuan
2: itu apa namanya? Ijazah kah? Kemana kah? Nah, gitu rencana sama nyendahin tapi lupa saya tuh karena waktu juga tuh kasihan di belakang kan.
0: Iya, yeah, betul. Pengajuan KUA.
2: Ya, hanya skating. Ya hanya bergurau aja Mbak,
0: enggak apa-apa ya. Terima kasih.
2: Mbak
0: Indah.
2: Sehat selalu, tetap semangat ya Mbak ya.
0: Amin.
2: Lagunya saya tunggu dari Kaisar Judulnya Perpisahan. Yuk selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Palanius segera pulih ya. Semua pendengar ya di tengah situasi kondisi musim kering saat ini ya. Baik, berikut ada siapa di mana? Selamat malam. Halo. Selamat malam, halo Musik Keperaduan. Selamat malam Musik Keperaduan. Halo, ada siapa di mana? Halo Bang Luhut.
3: Ya.
0: Iya. Selamat malam. Bagaimana suara saya sudah terdengar?
3: Sudah terdengar.
0: Ya sudah kedengaran. Mengingat waktu mungkin bisa langsung lagunya apa malam hari ini?
3: Dari Iwan Fals.
0: Dari siapa?
3: Iwan Fals.
0: Judulnya?
3: Izinkan aku menyayanginya.
0: Izinkan aku menyayangi. Tadi katanya tidak mau bersuara. Berarti lagu ya yang menyuarakan ya?
3: Iya makanya cuma lagu ya. Anggap itu sebawa suasana hati.
0: Izinkan aku menyayangimu. Saya ketawa tapi takut nanti orang sudah terbangun ya. Orang jadi kebangun. Lagunya untuk siapa? Maluhut ketawanya. Lagunya untuk siapa? Salamnya silakan ya.
3: Semuanya aja lah dari tidak di ruang rindu.
0: Oke. Okay. Itu aja. Oke. Terima kasih.
3: Ya.
0: Amin.
3: Terima kasih lagunya nih tunggu. Selamat malam NK.
0: Oke, terima kasih Horas. Mau lihat deh. Terima kasih. Baluhu terima kasih malam hari ini ya. Bersama keluarga. Pendengar ada Serena dengan Pergilah Kau.

Ada Kaisar malam hari ini ya, dengan perpisahan lagu yang direquest oleh Palanius di Sambas. Terima kasih Anda masih bersama Bob Degul malam. Sekaligus pendengar mohon maaf Maluhut tembangnya belum bisa diputarkan ya malam hari ini mengingat keterbatasan waktu. Esok di pukul 14 atau pukul 2 siang kita berjumpa. Nanti akan saya putarkan ya di pukul 15 sore. Terima kasih pendengar untuk kesetiaan Anda sudah setia mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul. Dan pendengar sampai di sini segmen musik keperaduan. Sekali lagi mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya ya, untuk bergabung di edisi Ruang Rindu maupun musik keperaduan. Nantikan terus Ruang Rindu dan juga musik keperaduannya hadir setiap malam menemani Anda dalam program Bovendigul malam ya, pukul 22 dan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan Anda sudah setia mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul. Esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 14 siang ya, di hari Senin 21 September 2026. Selamat beristirahat untuk Anda semua yang saat ini sedang dalam perjalanan. Hati-hati pendengar ya, dalam perjalanan Anda terpantau sejauh ini tanah merah masih dengan adem ayemnya ya, belum ada hujan hingga saat ini ya. Untuk Anda juga yang turut bertugas, Satuan TNI Polri, Pasatpam, Satpol PP, Tenaga Medis, Lapas Kelas 3 Tanah Merah, selamat malam untuk Anda semua. Tetap berhati-hati ya mengerjakan pekerjaan Anda di malam hari ini. Sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat malam untuk Anda semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 20 September tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara tanggal 21 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saya Menteri Keuangan untuk Bayu Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara tetap

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: RRI dengan esensi buku.
3: Esensi buku Kereta Tidur. Buku Kereta Tidur adalah sebuah novel Pramodya Anantator yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini menggambarkan perjalanan batin seorang tokoh yang bernama Omar dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta api yang berlangsung pada malam hari. Secara tematik, Kereta Tidur mengangkat isu-isu sosial dan politik serta pencarian jati diri. Tokoh utama, Omar, melakukan perjalanan yang bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam, di mana ia merenung tentang kehidupan, perasaan kesepian, dan ketidakpastian hidup. Omar bertemu dengan berbagai karakter yang memperkaya pandangannya terhadap dunia dan dirinya sendiri.

Dimanapun Anda berada pagi hari ini, kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali pagi ini edisi hari Senin 21 September 2026 kembali menjumpai Anda, menemani dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam kompak selalu, selamat beraktivitas kembali, selamat menyambut hari di hari ini. Semoga rangkaian lagu-lagu dan juga informasi yang kami hadirkan nantinya dapat terus menghibur, menemani Anda.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, selamat pagi. Yuli menyapa untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, maupun yang saat ini ada di seputaran kota Tanah Merah. Selamat pagi, mungkin Anda sudah bangun atau sudah memulai hari dengan mengucap syukur ya, dan melakukan aktivitas kecil ya, seperti minum air putih, jalan pagi, ataupun juga mulai dengan beres-beres di garis belakang. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat pagi buat Anda yang masih tidur, ayo bangun, sambut mentari di pagi ini.
1: Kasih Yesus, jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat, jadilah kuat.

0: masih tidur kak. Aku bangun dulu ke kantor, ini bos udah cari kue.
1: Aduh Mer, hari ini saya tidak bisa ke kantor.
0: Aduh, kenapa? Aku ada sakit kak. Nanti saya ke rumah sudah kalau begitu.
1: Aku sudah.
0: Oke.

0: Yo, buka aja Mer, tidak dikunci.
1: Halo Rinda, aduh, kok sakit kak?
0: Yo, Sasa kita hari ini.
1: Astaga Rinda, bagaimana kok terasa sakit ini? Ini kamar atau apa? Lihat ini, aduh, sampah di mana-mana, gantungan baju begitu banyak. Bagaimana nyamuk tidak jadikan sarang ini?
0: Aduh, ya sudah.
1: Ya sudah, kau bangun sudah. Saya sudah bawa obat ini. Minum, baru nanti saya akan bantu kau bersihkan dan rapikan kau ke kamar ini.
0: Aduh, iya.
2: Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Pendengar, banjir seringkali berdampak serius pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi di wilayah tertentu. Sumber banjir bisa berasal dari curah hujan ekstrim, sungai meluap, atau pasang surut laut yang tinggi. Berikut adalah tips dan persiapan menghadapi banjir, dilansir dari laman resmi medcom.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pertama, lindungi dokumen penting. Kedua, tempatkan elektronik di tempat aman. Ketiga, persiapkan alat survival banjir. Keempat, lakukan evakuasi diri dengan rencana yang tepat. Pendengar, banjir bisa datang tanpa diduga, namun dengan kesiapan dan kebersamaan, kita bisa mengurangi resikonya. Mari tetap siaga dan saling menjaga.

5 lebih 49 menit ya, waktu terus berjalan ya. Untuk Anda yang masih tidur, ayo bangun. Hari ini hari Senin, tentunya banyak sekali pekerjaan yang sudah menunggu Anda, ataupun juga kegiatan yang harus dilaksanakan ya, mulai pagi, apel pagi, dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah menumpuk, yang sudah menanti ya, pekerjaan di meja kerja. Untuk itu, di pagi hari ini pastikan Anda sudah bangun, menyiapkan diri untuk menyambut hari, menyambut aktivitas Anda dengan penuh sukacita. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Brenda, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul. Dan Anda yang baru bergabung, selamat pagi, semangat untuk Anda pendengar. Selamat berkumpul di pagi hari ini yang lagi nikmati kebersamaan. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu di pagi hari ini pendengar. Untuk Anda yang saat ini lagi bersibuk-sibuk ataupun lagi menyiapkan diri untuk berangkat ke tempat kerja, ke tempat usaha, ataupun yang mau ke sekolah.

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Apakah Anda sering memakai parfum? Parfum telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan seperti ritual, penyembuhan, dan persembahan. Di Mesir, parfum digunakan untuk upacara keagamaan, persiapan pemakaman, dan pakaian sehari-hari. Tahukah Anda siapakah yang menciptakan parfum? Parfum diciptakan oleh Taputi, seorang wanita yang hidup di Mesopotamia, Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi dan tercatat dalam sejarah sebagai pembuat parfum pertama. Taputi menggunakan pelarut dan teknik penyulingan untuk mengolah bahan aromatik seperti bunga, minyak, dan mur menjadi minyak wangi. Alat yang digunakan Taputi untuk menyuling dan menyaring cairan merupakan cikal bakal alat pembuat parfum modern.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Selamat beraktivitas untuk adik-adik pelajar yang sudah pada siap-siap ke sekolah ya. Jangan sampai terburu-buru Anda lupa dengan tugas yang sudah diberikan oleh guru di sekolah ya. Pastikan Anda tidak ada yang ketinggalan ya, buku pelajarannya atau buku PR-nya ya. Dan selamat pagi juga untuk yang mau ke tempat kerja juga, selamat beraktivitas, selamat bersiap-siap ya. Sesibuk-sibuk apapun Anda di pagi hari ini, agar tidak terlalu terburu-buru pendengar, harus lakukan dengan santai dan juga pastikan tidak ada yang ketinggalan. Kami yang bertugas masih menemani Anda hingga nanti pukul 6.30 pendengar, kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigul.
1: Nama berulang kali merinding, perawatan apa sehat sekali.
2: Sapa Buana ke

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul berupaya menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan moda transportasi. Berita selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul akan terus bekerja keras menghadapi kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Perhubungan Kabupaten Boven Digul, Lucius Apaiman, di momentum HUT Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026 menyampaikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul akan terus bekerja keras menghadapi kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi melalui jalur darat, sungai maupun udara serta terus meningkatkan sehingga membutuhkan kerja keras dan ketekunan serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Lucius, kondisi geografis Kabupaten Boven Digul yang luas dan beragam ditambah masih terbatasnya infrastruktur menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Ia menjelaskan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini bukan sekedar seremonial melainkan menjadi pemicu semangat dan motivasi bagi seluruh insan perhubungan di Kabupaten Boven Digul untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan jasa transportasi ke pelosok daerah.
2: Kondisi geografis, luas wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas darat, sungai dan udara membutuhkan kerja keras dan sinergi dari semua pihak. Karena itu, kami berharap momentum Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 dapat memberi semangat dan motivasi bagi kami seluruh insan perhubungan di Kabupaten Boven Digul untuk terus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jasa perhubungan di Boven Digul.
1: Kadis Perhubungan juga menegaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul berkomitmen membangun sistem transportasi yang semakin terhubung antar wilayah sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kerjasama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus membangun jaringan konektivitas yang kokoh sebagai pondasi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boven Digul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Boven Digul menargetkan melalui pelatihan dan penguatan data yang digelar di Diskominfo terwujudnya aparatur kampung yang cakap mengelola data. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Bupati Boven Digul Roni Ombang melalui pelatihan dan penguatan data yang digelar di Diskominfo menargetkan terwujudnya aparatur kampung yang cakap mengelola data, tersedianya informasi yang valid dan terpercaya, serta terbentuknya budaya kerja berbasis data. Pasalnya, berbicara terkait data tidak boleh hanya menjadi dokumen administrasi mati, tetapi harus menjadi dasar perencanaan yang lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan bagi kemajuan Boven Digul. Kegiatan pelatihan dan penguatan data ini menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah kampung, distrik, dinas terkait, pemerintah kabupaten dan BPS guna menjamin keseragaman standar dan tata kelola data di seluruh wilayah daerah.
3: Harapan pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui kegiatan ini terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola data. Tersedianya data yang lebih valid, akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terbangunnya budaya kerja berbasis data di tingkat kampung. Dengan tersedia data yang berkualitas, kita dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Bupati melanjutkan setiap program pemerintah harus berpijak pada data yang benar, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 100 kasus karhutla dan 3 kebakaran rumah di kota Tanah Merah, ancaman serius yang patut diwaspadai di tengah musim kemarau. Laporan Yohanes De Goden.
4: Hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Kabupaten Bovendigul, lebih khusus di dalam kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Tercatat kasus kebakaran mencapai 100 lebih kasus karhutla dan 3 kasus kebakaran rumah. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran lahan yang disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru dengan cara membakar lahan. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
5: Mulai dari tanggal 22 Juni sampai saat ini kita sudah hadapi hampir 100 kasus kebakaran hutan dan lahan. Untuk rumah, ada 3 kebakaran rumah.
4: Agus Rewang mengajak masyarakat bersama-sama sadar menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api. Sejauh ini, dengan keterbatasan fasilitas pendukung, masyarakat diminta menjaga bersama hutan dan lingkungan tempat tinggal dari bahaya api. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh pemuda KNPI dan Gamki Bovendigul dukung aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aum Komkor. Laporan Thomas Jemlian.
6: Tokoh pemuda calon pemekaran Kabupaten Aum Komkor sekaligus anggota KNP Bovendigul bidang keorganisasian Frankie Hamikatu menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan pemekaran Aum Komkor menjadi salah satu daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan. Frankie mengatakan dukungan tersebut didasari kondisi yang dihadapi generasi muda di Bovendigul khususnya dalam memperoleh lapangan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya keterbatasan lapangan pekerjaan dapat membuat sebagian generasi muda rentan terpengaruh berbagai aktivitas negatif seperti konsumsi minuman keras, perjudian, dan kegiatan lainnya yang merugikan masa depan. Karena itu Frankie menilai pemekaran calon Kabupaten Aum Komkor dapat menjadi salah satu upaya guna membuka peluang pembangunan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya generasi muda.
7: Seperti itu, jadi harapan kami ke depan, kami sudah sampaikan aspirasi kami di hadapan para DPR yang ada di dalam ruang sidang. Dan lepas dari itu kami akan terus mengawal, kami akan terus mendukung sebagai perwakilan pemuda dan semua pemuda orang Aukomkor di 8 distrik. Kami akan mendukung karena kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan, akses ekonomi dan lain-lain membuat kita sehingga kami harus membuat daerah otonomi baru, yaitu atas namanya itu Aukomkor.
6: Senada dengan Frankie, anggota Gamki Bovendigul Ruben Givaro juga menyatakan dukungannya terhadap aspirasi pemekaran Aum Komkor menjadi daerah otonomi baru. Ruben mengatakan setelah Bovendigul menjadi kabupaten definitif selama hampir 20 tahun, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.
7: Dari sini kami dari pemuda sepakat, karena kami melihat bahwa wilayah Bovendigul sangat luas, dan terutama kami di Dapil 2, wilayah suku Aukomkor, Aujukombai Korwai, tertinggal, terutama faktor ekonomi, pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga kami ingin untuk berdiri sendiri.
6: Menurutnya kondisi tersebut turut menyebabkan kesenjangan pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat di wilayah Digul sebelah. Ia berharap perjuangan pemekaran Aum Komkor dapat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Thomas Yamblan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Wakil Bupati Bovendigul minta legalitas lahan sekolah rakyat dipastikan sejak awal. Thomas Jamlian melaporkan.
6: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengingatkan pentingnya memastikan aspek legalitas dan status kepemilikan lahan sejak awal dalam proses persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bovendigul. Menurut Marlinus, kejelasan status lahan menjadi hal penting agar pembangunan program pemerintah tersebut dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari, terlebih persoalan kepemilikan tanah termasuk yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Bovendigul. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan lahan memastikan proses penyerahan atau hibah dilakukan secara resmi dan memiliki dokumen administrasi yang jelas. Wabung Marlinus menilai keterlibatan lembaga adat penting untuk memastikan proses penyediaan lahan tidak hanya memenuhi aspek administrasi pemerintah, tetapi juga mendapat pengakuan dari masyarakat adat yang memiliki keterkaitan dengan wilayah tersebut. Menurutnya, kejelasan status lahan sejak awal akan memberikan kepastian bagi pemerintah dalam meluncurkan tahapan pembangunan sekolah rakyat. Hal itu juga dinilai dapat meminimalkan potensi munculnya persoalan atau keberatan terkait kepemilikan tanah setelah pembangunan berjalan. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ICMI Papua Selatan dorong pembentukan Orda di Bovendigul fokus sinergi iman dan iptek. Imam Komarudin melaporkan.
1: Ikatan Cendikia Muslim Indonesia atau ICMI Papua Selatan mendorong terbentuknya organisasi daerah ICMI di Kabupaten Bovendigul. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi para cendikiawan Muslim untuk memberikan pemikiran, masukan, dan solusi dalam mendukung pembangunan daerah. Ketua ICMI Papua Selatan Ahmad Alimuddin mengatakan pembentukan Orda ICMI di Bovendigul mendapat respon positif dari para cendikiawan Muslim di wilayah tersebut. Ia menjelaskan ICMI memiliki perhatian pada keseimbangan antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, ICMI yang berdiri sejak era 1990-an memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Salah satu tokoh yang dikenal sebagai penggagas sekaligus inspirasi bagi ICMI adalah Presiden ketiga RI, yakni B.J. Habibie.
2: ICMI di Bovendigul ini bisa kemudian membantu pemerintah untuk kemudian memberikan solusi, memberikan masukan agar dapat bisa lebih cepat lokomotif pembangunan di tanah Bovendigul ini.
1: Ahmad Alimuddin berharap keberadaan Orda ICMI di Bovendigul nantinya dapat ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah terutama melalui gagasan dan pemikiran dari para cendekiawan. Ia juga berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat membuka ruang bagi para pemikir dan cendekiawan Muslim untuk berkontribusi sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Ia secara khusus mengajak para cendekiawan Muslim di Bovendigul untuk bergabung dan berkontribusi melalui ICMI. ICMI diharapkan menjadi wadah yang terbuka bagi berbagai latar belakang keahlian. Menurutnya, kekuatan organisasi tersebut terletak pada berhimpunnya para pemikir dari berbagai bidang, mulai dari akademisi, pemerintah, hingga pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kemajuan umat di daerah. Pembentukan Orda ICMI di Bovendigul tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para cendekiawan Muslim, tetapi juga menghadirkan gagasan konstruktif yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, Bupati Mapi sampaikan selamat dan dukungan untuk pengurus IPCI Bovendigul. Laporan Septianing Nurjana.
3: Ucapan tersebut disampaikan Bupati Mapi Kristo Simus Yohanes Agawimu saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul. Kristo Simus mengatakan ucapan selamat tersebut disampaikan baik secara pribadi maupun atas nama pemerintah Kabupaten Mapi. Ia berharap amanah yang telah diberikan kepada seluruh pengurus baru dapat dijalankan dengan baik. Pengurus IPHI dapat meningkatkan komunikasi terutama dalam membantu saudara lain yang memiliki persoalan dan membutuhkan pelayanan agar proses administrasi maupun hal lainnya tentang persiapan haji yang dijalani dapat dipercepat.
4: Sekaligus mengucapkan selamat untuk seluruh pengurus yang baru, bagaimana bisa komunikasi untuk saudara-saudara punya masalah, waktu tunggu bisa dipercepat dan lain-lain. Semoga doa yang tulus dari saya untuk semua bisa dapat kesempatan yang baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.
3: Kristo Simus menyampaikan terdapat ruang melalui DPR RI yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mempercepat penyelesaian persoalan masa tunggu haji yang dihadapi masyarakat. Namun upaya tersebut harus dilakukan melalui jalur resmi. Ia menjelaskan pengurus dapat memberikan daftar atau menyampaikan persoalan secara resmi melalui surat sehingga nantinya dapat dikomunikasikan dengan pihak terkait di tingkat pusat. Upaya tersebut perlu dicoba agar dari jumlah daftar tunggu yang ada dapat berkurang sedikit demi sedikit. Dengan adanya organisasi IPHI diharapkan dapat lebih membangun silaturahmi baik dalam internal organisasi maupun dengan pihak pemerintah.
4: Mungkin dari jumlah yang tadi banyak bisa berkurang sedikit-sedikit, saya rasa mereka bisa bantu. Waktu itu saya komunikasi dengan Wakil Ketua DPR RI, menyampaikan seperti begitu kepada saya. Jadi mungkin nanti silakan berkomunikasi dengan Pemda, lalu mungkin coba ruang bisa komunikasikan. Ruang tadi bisa diberikan. kesempatan. Kita kan perlu mencoba.
3: Ia menilai hubungan tersebut penting untuk menjaga ikatan kerukunan sekaligus keharmonisan dan toleransi di Kabupaten Mufendigul. Kristo Simus kembali menyampaikan kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik mungkin. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi dua kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Sudah kita ikuti warta berita daerah Bovendigul. Selamat pagi untuk semua. Di pagi hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Menyapa Anda yang saat ini lagi berada di perjalanan mengantar atau menemani adik-adiknya ke sekolah, agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan saja. Buat para guru piket yang sudah ada di depan sekolah, yang lagi menunggu para murid ya, yang lagi bertugas pagi hari ini, semangat untuk Anda pendengar. Selamat pagi buat Anda yang lagi beraktivitas, dan semangat selalu.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padat 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah dalam Parlemen Rusia. Sementara sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 21 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi 53 orang yang terjebak di dalam kamar saat terjadinya kebakaran di apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Minggu malam kemarin. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPN HKTI mengoptimalisasi jajaran himpunan petani di daerah turut membantu pemerintah daerah dalam minimalisasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terus meluas.

Sementara legenda timnas Malaysia Singapura, Baihaqi Kaizan dan timnas Malaysia Syafiq Rahim mengakui kemajuan skuad Garuda dalam persaingan sepak bola di level Asia Tenggara atau ASEAN saat ini.

0: Kita masuk ke informasi pertama, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia minggu kemarin. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsular kedubes Rusia ini dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Informasi lengkapnya kita simak bersama Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8.20 waktu Indonesia oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 10.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian si pemilihan umum. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So it means that after this it will be...

0: Kita ke informasi lainnya kali ini terkait dengan sejumlah elemen masyarakat lingkungan hidup ya. Hal dalam dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI. Selengkapnya kita ikuti bersama Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus secara berkelanjutan dan masga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
3: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum kita sudah agak banyak air, waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor, dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu. Dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
2: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
4: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari partai gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta partisipasi kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah. Kita akan support dengan sebaik-baiknya.
2: Dari sepanjang bantaran Bekasi Selatan, Leni Kurniawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pakar Kebencanaan Isu Teknologi 10 November atau ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di wilayah Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Pakar Kebencanaan dari Institut Teknologi 10 ITS, Dr. Ordo, menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau. Ami Widodo minggu siang mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
6: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada berapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak? Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa sesar di sepanjang jalur itu. Nah, kita meneliti apa termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya, bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
5: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda, termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
7: Waspada sih harus. Konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
5: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura dengan melibatkan ada 150 peserta. Dari Kediri disampaikan informasinya oleh rekan saya Anne Kusuma.
8: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau KPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura pada minggu dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura, Gemar Ruhullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
9: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Banyak anak di sini, nah kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
8: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
10: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya.
8: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
11: Paling tidak, kita melatih fisik daripada disahankan, ya. Kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
8: Diharapkan, lebih kelihatan kebiasaan literasi anak serta melestarikan peran anak. Nanti pada generasi berikutnya. Bukan.
0: Dua raperda telah disahkan menjadi perda, yakni Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Toleransi, serta Peraturan Daerah terkait Ketahanan Pangan. Dari Semarang, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
12: Kesejahteraan nanti kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketempatan.
13: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Maksudnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
12: Saya terangkan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. Kemakmuran ini yang berhubungan dengan perda pangan dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila. Nah, perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial itu bersatu. Sama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang itu tumbuh perekonomiannya.
13: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Rusman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
14: Harapan besar, nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait, kita ke Spambol yang pendidikan Pansri, ya pendidikan dan wawasan kebangsaan lupa ke Spambol, paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari dinas ketahanan pangan, memang itu penting menurut saya, penting dua perda itu penting. Nah, ketahanan pangan sesuai dengan program yang ada di pusat, dan segera dilaksanakan di sosialisasi. Agar masyarakat itu paham.
13: Menurut edukasi wawasan kebangsaan secara rutin agar masyarakat memiliki luas dan tidak mudah terprovokasi. Ramapuan RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi ini ingin diubah oleh DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus punya nilai ekonomi. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari Semarang disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Jagan Mukaan Forum Diskusi Aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular. Wonoringo di Kecamatan Wonoringo sehingga nilai diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menekankan pengolahan sampah merupakan yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Inovasi, salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan sampah yang gimana.
2: Karena itu, pengelolaan sampah perlu di dari rumah dan agar limbah tidak kedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudi tadi melaporkan RRI Tersemuda Indonesia.

0: Kekeringan ternyata masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang Jawa Timur. Penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Viva mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Dari Sampang, Madura, kami hadir informasi yang disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan bor di titik yang memiliki potensi di sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betul.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semua informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogram3. Saya Rizy Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di awal minggu ini.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi

0: story.
1: Asik benar lagi.
0: Aduh Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung ma, saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini Yosepe, daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Selamat pagi, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul. Di pagi hari ini kami kembali menemani Anda. Nanti di pukul 7 lebih 45 menit kita akan ikuti informasi perkiraan cuaca pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Ren, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
3: Wow!
5: Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

Baik, saudara pendengar, kita masuk dalam segmen informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini yang akan dilaporkan oleh prakirawan Rizky pagi ini. Selamat pagi, rekan Rizky, laporan Anda. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi rekan Rizky.

Baik, pendengar, kita kembali menghubungi rekan Rizky di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7 lebih 49 menit ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara program siaran informasi perkiraan cuaca untuk hari ini pendengar, namun kita belum bisa tersambung dengan baik. Jadi untuk itu ya pendengar, kita masih menunggu laporan dari prakirawan Rizky pagi hari ini yang akan melaporkan langsung terkait informasi perkiraan cuaca.

0: Baiklah, saudara pendengar, kita sudah tersambung dengan rekan Rizky pagi hari ini ya. Kita kembali dengan laporan perkiraan cuaca untuk edisi hari ini.
1: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perkirawan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Senin 21 September 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada hari ini sendiri umumnya diperkirakan akan berawan dengan detail kondisi perkiraan cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan hingga siang hari. Selanjutnya untuk malam hari hingga dini hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan masih berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri untuk suhu berkisar di 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari arah dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Baik, saudara pendengar, itulah informasi perkiraan cuaca dari Prakirawan Rizky pagi hari ini dari BMKG.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
4: Baik, saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di program siaran Halo RRI. Senang sekali saya Yuli yang bertugas akan menemani Anda, dan juga di pagi hari ini saya tidak sendiri karena ada rekan saya Bung Imam Komarudin yang sudah ada di hadapan saya pagi hari ini, akan membahas terkait kebakaran asap dan dampak kesehatannya ya di pagi hari ini dalam program siaran Halo RRI. Bagaimana kabar Bung Imam?
5: Kabarnya baik untuk Kakak Yuli, kabarnya gimana di hari ini?
4: Ya puji Tuhan baik juga ya, walaupun juga Yuli juga beberapa hari kemarin mengalami kebakaran, tapi bukan di kebakaran di rumah.
5: Terus tapi kebakaran di mana?
4: Melainkan di depan rumah.
5: Di depan rumah, hampir ya.
4: Hampir ya, kebakaran hutan ya.
5: Tapi ini Kakak Yuli, hari ini saya lihat Kakak Yuli cukup berbeda di hari-hari dibanding hari-hari sebelumnya. Berbedanya kenapa? Karena hari ini terlihatnya lebih cantik dibanding hari biasa. Ini tipsnya apa? Mungkin nanti bisa di-share-share ke atau gimana?
4: Iya, nanti setelah ini ya. Oke, pendengar di manapun Anda berada, Anda di pagi hari ini dalam program siaran Halo RRI, boleh ya di 0811 4954 333, boleh bergabung, boleh berpartisipasi di program siaran Halo RRI. Ya, pendengar ya, untuk di Bovendigul sendiri ya, kalau tidak salah sudah ada terjadi 100 kasus ini kebakaran nih Bung Imam.
5: Benar sekali Kakak Yuli, ini dan sampai damkar kewalahan.
4: Kewalahan betul ya, karena setiap hari, hampir setiap hari ya, ada saja kegiatan.
5: Dan satu lagi, bukan hanya hampir setiap hari, tapi dalam hari itu biasanya terjadi sampai 3 hingga 5 kebakaran.
4: Iya betul sekali. Dan juga ada 3 kebakaran rumah juga di Kota Tanah Merah. Ini juga terjadi di saat musim kemarau ini. Aduh, ini memang para petugas damkar ini ekstra bekerja keras ya. Kita lihat dong, pembuka saja itu sampai kayak aduh terlalu letih kayaknya.
5: Tapi kalau di sini kita juga mungkin menyampaikan terima kasih untuk damkar di Bovendigul ya, dengan kelelahannya, dengan keletihannya. Tapi sebagian masyarakat ataupun seluruh masyarakat Bovendigul dapat di mengatakan ataupun menilai damkar ini sebagai setengah dewa penolong untuk kita semua.
4: Iya betul ya, karena kalau sudah panik, sudah bingung, ini yang kita panggil adalah damkar ya.
5: Benar sekali Kak Yuli.
4: Dan ya bersyukur sekali karena damkar di Bovendigul ini walaupun dengan kekurangannya ya, mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik. Gitu.
5: Memang kemarin sempat berbincang juga dengan kepala bidang khususnya menangani damkar untuk Satpol PP Bovendigul, mengatakan bahwa memang cukup sangat-sangat kewalahan, apalagi dengan alat pelindung diri ataupun juga fasilitas-fasilitas yang ada masih sangat terbatas, termasuk juga anggotanya yang dapat terbilang khusus untuk bidang damkar tidak begitu banyak. Namun kalau kita melihat kerjanya sangat luar biasa ini Kak Yulia, padahal dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tapi ini juga kemarin sudah disampaikan kepala bidang bahwa dalam rapat bersama kepala daerah dan seluruh dan berbagai pemangku kepentingan termasuk juga pengambil kebijakan di daerah, bahwa sudah diusulkan terkait dengan berbagai keterbatasan yang ada. Ya kita harapkan Semoga semua keterbatasan itu dapat dipenuhi sehingga Damkar Bovendigul dapat lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tentunya, Kakak Ibu.
4: Baik. Iya, pendengar ya, kebakaran yang terjadi ya pastinya juga menyebabkan asap.
5: Benar sekali.
4: Nah, kalau sudah asap ini pasti berdampak juga ya buat kita semua ya, berdampak kesehatannya pasti akan terganggu begitu.
5: Kalau Kakak Yuli sendiri gimana? Udah ngerasa terganggu belum?
4: Kalau Yuli sendiri ya sangat ya masih cukup terganggu ya karena kabut asap. Tapi tidak terlalu seperti di daerah-daerah lain. Syukurnya kita seperti itu. Tidak terlalu begitu.
5: Ya, mudah-mudahan jangan sampai.
4: Jangan sampai.
5: Memang kalau kita bicara terkait kabut asap, kemarin sempat terjadi pro kontra. Ini sebenarnya kabut asap atau mungkin embun atau seperti apa atau kabut udara seperti itu Kakak Yuli. Tapi pas dilihat begini ternyata benar itu kabut asap. Sehingga Bovendigul terlihat agak-agak mendung, tapi mendungnya ini bukan agak menghitam tapi lebih putih-putih gimana gitu ya.
4: Seputih hatiku. Baik ya pendengar, di pagi ini kita yang bertugas ya menanti partisipasi Anda, mungkin mau memberikan keluhan atau juga memberikan pendapat, saran ya, boleh di 0811 4954 333. Bung Imam, ini kira-kira nih menurut Bung Imam sendiri, dampak-dampak yang bisa terjadi saat kebakaran atau asap ini apa saja nih?
5: Nah, benar sekali Kakak Yuli. Mungkin di sini saya sampaikan, saya di sini adalah reporter ataupun juga wartawan. Namun kesehariannya bersentuhan langsung dengan tim kesehatan ataupun juga tenaga kesehatan yang ada di daerah. Nah, kebetulan pos liputan saya adalah di Dinas Kesehatan sehingga cukup banyak.
4: Berarti sudah terkait, banyak informasi ya Bung Imam.
5: Terkait hal ini nih Kakak Yuli, kemarin sempat saya wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Bovendigul, Bapak Taufik Imansyah Saifat. Memang mengatakan terkait dengan kabut asap ini, saat itu memang terjadi kabut asap dan saya, nah di situ terjadi pro kontra juga, bukan pro kontra sih sebenarnya, lebih kayak salah persepsi. Saya tanya Pak Kabit, ini kabut asap apakah sudah ada dalam hal ini mungkin laporan-laporan penyakit-penyakit yang mungkin didampak apa terdampak karena kabut asap ini meningkat yang dari laporan puskesmas-puskesmas yang ada, khususnya di Puskesmas Tanah Merah. Pak Kabit sempat kata, ini kabut asap atau memang cuaca kita kayak gini? Pas dilihat, oh ternyata benar kabut asap. Namun dari laporan-laporan yang ada dari 20 puskesmas yang ada yang tersebar di 20 distrik, memang belum ada peningkatan yang signifikan karena mungkin waktu itu barusan terjadi mungkin sehari atau dua hari gitu Kak Yuli. Belum ada peningkatan yang signifikan, tapi sesuai keterangan dari Bapak Taufik selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Bovendigul, memang kalau dampak kabut asap ini kalau dibiarkan terus-menerus dan terjadi terus-menerus ini akan menimbulkan beberapa penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan Kak Yuli. Ini kan mungkin biasanya kita sering dengar bahwa bijaklah merokok karena ini kan menimbulkan asap dan nanti berdampak pada kesehatan, terutama ISPA, bukan hanya bagi si perokok itu, perokok aktif itu, namun perokok pasifnya yang ada orang di sekitar ini juga terdampak. Nah ini tidak jauh berbeda dengan kabut asap Kakak Yuli. Nah ini memang menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan Bovendigul juga, dan ini memang diharapkan dari stakeholder terkait terutama seluruh pemangku kepentingan. Kalau kita bicara terkait kebakaran hutan ini kayaknya sudah tanggung jawab kita semua kayak ini, karena masyarakat luasan Bovendigul khususnya di Kota Tanah Merah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan ini, ini kan sangat luas Kakak Yuli, sehingga memang kita semua dari masyarakat Bovendigul harus proaktif melihat berbagai titik-titik api apabila masih kecil. Nah sudah segera kita mungkin berupaya padamkan sendiri. Ini juga merupakan himbauan dari Satpol PP Bovendigul yang juga menangani bidang damkar. Nah ini kalau ada api-api kecil ini lebih baik segera untuk kita tangani, jangan sampai dia membesar sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan Kakak Yuli. Nah ini juga memang dari masyarakat sempat kita wawancara terkait dengan keresahannya terkait dengan kebakaran, terutama juga ini asap dan juga dampak yang ditimbulkan. Mereka juga mempertanyakan sebenarnya ini karena apa kebakaran ini, apakah mungkin pergesekan antara pohon ranting-ranting ataupun pohon yang kering sehingga menyebabkan kebakaran. Ataukah mungkin
4: ada
5: orang
4: sengaja
5: buang rokok sembarang, ataukah juga ada kesengajaan. Nah, itu yang menjadi PR juga bagaimana kesadaran kita semua ini kata Yuli, terutama dalam meminimalisir hal-hal tidak diinginkan, apalagi saya rasa untuk kesengajaan ini sangat-sangat tidak terpuji.
4: Tidak terpuji ya, betul sekali. Kita kembali dengan dampak dari asap tadi ini, Bung Imam. Mungkinkah ada pesan ataupun juga mungkin dari dokter sendiri nih, mungkin menyarankan apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi dampak tersebut ini, dampak dari asap tersebut ini?
5: Kalau dampak dari asap untuk minimalisir itu sesuai keterangan dari tenaga kesehatan yang mungkin untuk minimalisir itu memakai masker.
4: Masker.
5: Memang tidak bisa dalam hal ini, tidak bisa secara penuh untuk supaya kita punya udara ini yang kita hirup bisa clear, paling tidak sedikit mengurangi dampaknya dari asap itu
4: sih kak Yuli.
5: Terus juga penyampaian yang keduanya, apabila sudah terjadi gangguan-gangguan saluran pernapasan, segera ke puskesmas. Karena kalau kita melihat, nah saya tanya kakak Yuli juga, yang biasa kakak Yuli kalau sudah rasa sakit-sakit begitu biasanya langsung datang ke puskesmas
4: langsung.
5: Ataupun juga
4: kalau kakak Yuli ya harus langsung ya, karena tidak mau terlalu berlarut-larut dan menjadi jangan sampai dia lebih membesar begitu penyakitnya seperti itu.
5: Terutamanya tapi biasanya kan ada sebagian masyarakat juga aduh ke puskesmas lagi, aduh malas lagi, aduh dapat obat lagi, aduh antri lagi.
4: Nah, seperti itu. Nah ini juga menjadi salah satu masalah nih.
5: Tapi kalau kita melihat kesehatan ini adalah sebenarnya kan orang biasanya bilang investasi, kita investasi kan. Nah biasanya kalau kita bicara investasi adalah uang, tapi ternyata dari banyak pengamat adalah yang paling penting dari investasi adalah investasi kesehatan. Percuma kalau kita jadi miliarder atau triliuner tapi tidak bisa menikmati harta itu.
4: Betul,
5: apalagi
4: sakit,
5: kakak Yuli ini saya lihat kan juga dalam hal ini ekonominya cukup sangat baik ini ya.
4: Luar biasa.
5: Makanya kita harus jaga kesehatan kita.
4: Jangan sampai
5: anugerah
4: yang sudah Tuhan kasih tidak bisa kita nikmati.
5: Benar
4: ya
5: sekali.
4: Oke, hanya karena dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa kita atasi dari sebelum terjadi.
5: Nah, salah satu untuk menjaga itu sesuai anjuran dari tenaga kesehatan juga kakak Yuli, ini kebakaran, asap dan dampaknya juga. Nah, kita juga ini untuk menjaga kesehatan ini rajin-rajinnya olahraga. Tapi kalau kita lihat memang kabut asap di luar, bagaimana kita bisa olahraga di ruang tertutup,
4: di ruang,
5: mungkin di rumah saja. Kan kita bisa work out, itulah bahasa-bahasa kerennya katanya, work out. Yuli bagaimana? Harinya sudah olahraga atau belum ini?
4: Yuli kalau olahraga di rumah aja ya. Dari dapur ke kamar, dari kamar ke halaman, dari halaman ke belakang ya. Mungkin seperti itu juga merupakan olahraga ya, karena jalan-jalan kecil ya.
5: Terus bergerak.
4: Oke, pendengar ya, di mana saja Anda berada, Anda boleh bergabung di 0811 4954 33 di pagi hari ini dalam program siaran Halo RRI. Dan untuk kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 8.26 menit ya pendengar ya. Tidak terasa kita di pagi hari ini sudah 26 menit. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung boleh ya di 0811495433 pendengar. Iya, saudara pendengar, kabut asap itu bukan hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas kita ya Bung Imam.
1: Benar sekali.
0: Tetapi itu juga dapat berdampak pada kesehatan ya, dan asap dapat menyebabkan kita punya mata tuh bisa perih, tenggorokan terasa gatal ya Bung Imam, dan juga bisa ada batuk hingga sesak napas ini. Nah, kira-kira nih pendengar, mungkin Anda punya keluhan ataupun juga mungkin mau berbagi saran pendapat ya untuk kita di pagi hari ini dalam program siaran Halo RRI, boleh ya Bung Imam ya. Pagi hari ini juga kita mau membagikan tips ini pagi ini untuk mencegah kebakaran, mencegah kebakaran dan juga kabut asap ini.
1: Apa itu tipsnya Pak Yuli?
0: Iya, ini yang Yuli bagikan ya untuk Anda. Kebakaran ini dapat terjadi karena kelalaian kecil ya Bung Imam. Jadi tetapi dampaknya ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Karena
1: seperti apa itu?
0: Karena itu memang harus kita bersama-sama mencegah kebakaran dan juga kabut asap. Pertama itu yang harus kita lakukan yaitu jangan membakar sampah sembarangan.
1: Nah, biasanya ini. Biasanya mungkin tidak sengaja.
0: Tidak sengaja.
1: Di situ ada mungkin rumput-rumput kering, akhirnya menjalar.
0: Membakar sampah terus tidak diawasi.
1: Nah.
0: Terus angin yang begitu kencang, apalagi di saat musim kemarau begini, angin juga begitu kencang, sehingga kalau kita tidak awasi, tertiup sudah ini sampah, larinya ke tempat yang lain, ke daun yang kering lagi. Nah, benar, ini menjalar sudah ini.
1: Kata Yuli tapi ada pengalaman di situ?
0: Iya, pernah juga seperti itu. Tapi biasanya kalau di rumah Yuli ya, untuk saat-saat ini karena takut seperti itu, ya selalu kami awasi begitu.
1: Benar sekali, apalagi kalau kemarin saya lihat story-nya Kak Yuli, kayaknya ada
0: terjadi ya, insiden sedikit.
1: Tapi itu bukan karena Kakak Yuli ya.
0: Bukan, tidak tahu itu sepertinya ya seperti tadi Bung Imam bilang, mungkin ada gesekan ya seperti itu, atau mungkin ada kesengajaan atau apalah, kita tidak tahu ya. Tetapi ya ini memang hal yang memang tidak, sangat tidak terpuji kalau memang itu dilakukan secara sengaja begitu.
1: Benar sekali Kakak Yuli, apalagi kalau kabut asap ini, mungkin kalau kita yang dewasa ini mungkin bisa menghindari atau bagaimana gitu ya, setidaknya minimalisir gimana. Cuma yang paling riskan ini juga, kemarin sempat wawancara orang, ini yang menjadi keluhan adalah bagaimana untuk bayinya. Bayinya ini agak susah, kalau bayi mungkin di atas 1 tahun mungkin masih agak mendingan lah. Ini apabila di bawah itu, apalagi masih dari 6 bulan ke bawah yang masih mendapatkan ASI eksklusif, juga ini kan biasanya ini cukup rewel juga kalau ada asap gitu ya.
0: Iya. Jadi buat masyarakat juga yang ada di Bovendigul ya, mungkin kalau mau membuka lahan juga ini, jangan ya, kalau bisa jangan membakar lahan ini untuk membuka lahan ini.
1: Benar sekali Kak Yuli. Selain itu juga ini kemarin juga ada pesan dari masyarakat juga untuk para orang tua mengawasi anaknya. Biasanya ini karena dengan hal-hal seperti ini, kadang-kadang terutama remaja-remaja yang masih mencari jati diri, katanya jati diri, biasanya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ini mungkin, tapi tidak menuduh, mungkin biasanya mungkin pada hal-hal yang salah, biasanya mungkin bukan hanya terkait dengan kebakaran itu, namun juga terkadang mereka terjerumus pada hal-hal tidak diinginkan, seperti mungkin aksi premanisme ataupun juga mabuk-mabukan. Nah, salah satunya juga itu mungkin membakar hutan itu kadang-kadang untuk itu. Nah, biasanya seperti itu karena kalau saya berbicara seperti ini, biasanya dulu berkaca pada ingatan saya waktu masih remaja sih, biasanya jiwa-jiwa itu tuh

0: jiwa-jiwa, ingin mencari jati diri, ingin tampil, ingin unggul di antara teman-temannya. Nah, ini biasanya kadang-kadang dimunculkan kepada hal-hal negatif. Nah, ini yang salah gitu sih. Nah, ini mungkin bisa orang tua bisa mengawasi anak-anaknya sih, Kak Yulia.
1: Iya, seperti itu. Ya, harus memperhatikan juga kondisi sekitar rumah dan lingkungan ya, kalau mungkin lagi mau membakar sampah atau ya atau membuka lahan, ini harus diperhatikan baik ya. Jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar ini dari sumber api ya. Dan juga kalau boleh nih Bung Imam ya, kalau sudah melihat api walaupun mungkin kecil ya, harus segera melapor atau juga melakukan juga sedikit gerakan, yaitu memadamkan ya, membantu memadamkan. Kalau memang sampai tidak bisa itu ya harus segera melapor begitu.
0: Iya sih, tapi Kakak Yuli tadi malam kayaknya kita sedikit bersyukur. Ya kita harus selalu bersyukur, namun khusus di semalam, karena kalau tidak salah Kakak Yuli ngerasa nggak kalau tadi malam turun hujan tuh?
1: Iya, puji Tuhan turun hujan ya, walaupun cuma sebentar ya. Dari sore itu Bung, udah turun hujan, namun rintik, hilang rintik-rintik begitu. Aduh, padahal sudah berharap-harap semoga dia lebat begitu. Tetapi ternyata kita cuma di prank.
0: Mudah-mudahan dengan turunnya hujan itu tidak ada lagi kebakaran-kebakaran.
1: Ya, betul ya, karena kan hutan sudah pada basah sehingga susah untuk api nih. Oke, baik. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih buat semua yang sudah bersama kami di pagi hari ini dalam program siaran Halo RRI edisi hari ini 21 September 2026. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Saya penyiar Anda Yuli dan juga ada Bung,
0: dan saya juga Bung Iko atau Bu Imanu, Imam Komarudin di 21 September ceria ini.
1: Terima kasih, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

0: Eh, kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah, justru itu. Banyak yang share, tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya.

0: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak. Terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi! Ayo sarapan! Nanti telat! Ayo cepetan!
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Dan sudah kita ikuti program siaran Halo RRI ya, dan semoga bermanfaat kita di pagi hari ini ya, informasi yang kita dapat, dan juga mungkin bisa saling berbagi ya untuk para pendengar di mana saja berada. Baik, selamat pagi ya. Nanti di pukul 9 kita akan kembali ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta ya, dan saya penyiar Anda Yuli juga akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bokendit.

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya. Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebahagiaan. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.